Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan ya kepada muslimin dan juga muslimat. Antara adab Aidiladha merangkumi tuntutan sunnah untuk sama-sama kita hidupkan syiar Islam kepada mereka yang akan melakukan ibadah kurban ya, kerana jumlah haiwan ternakan agak banyak juga, jadi terpaksa disambung pada hari ini. Antara adabnya menyembelih lembu, menyembelih binatang kurban ni dengan penuh ihsan, iaitu menggunakan pisau yang tajam dan elak haiwan lain untuk melihat sembelihan. Sementara untuk pembahagian daging pula, anda perlu mengagihkan daging kepada golongan yang memerlukan terlebih dahulu, antaranya fakir miskin, serta dihadiahkan juga kepada jiran dan juga sahabat, dan elakkan pembaziran ya, melakukan pengagihan dengan teratur dan juga berhemah. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita lakukan ini dapat sama-sama kita rapatkan hubungan silaturahim sesama insan, dan semua pihaklah termasuk diri saya diseru untuk menghayati nilai pengorbanan untuk membangunkan jiwa insan dengan ilmu, iman, takwa dan juga kasih sayang. Ini juga merupakan perjuangan yang mulia demi agama, negara dan juga ummah. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Terus bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua yang dah pun berada di kampung halaman, di destinasi percutian kan. Cuti sekolah agak panjang juga, diikuti dengan perayaan Hari Raya Aidiladha dan cuti-cuti lain. Luangkan masa bermanfaat, ya, berfaedah bersama dengan keluarga tercinta. Ada yang bercadang nak mandi manda, ya, untuk pergi ke air terjun, nak berkelah, mandi sungai, mandi laut dan sebagainya. Kena pastikan juga keberadaan anda dan juga keluarga anda, terutamanya kalau ada anak-anak kecil tu kan, jangan biarkan mereka tu dihanyutkan oleh air laut, ya, air sungai. Kadang-kadang kalau hujan berterusan kan, boleh berlaku juga kepala air di kawasan air terjun, di kawasan sungai, di laut juga begitu, ya. Kalau ombaknya kuat menghempas pantai, kena tengok juga anak-anak kita. Jangan kita ni ralit bersembang bawah pokok kan, tiba-tiba anak-anak kita ni hilang dari pandangan. Itu sesuatu yang sangat merisaukan, yang perlu kita ambil berat, perlu kita cakna, ya. Keluarga kita, tanggungjawab kita, dan penting untuk kita menjaga keselamatan mereka. Baiklah, selamat Hari Raya diucapkan, teruskan amalan kunjung-mengunjungi, bermaaf-maafan sesama kita. Dan juga hari ini, kepada anda yang tidak ke mana-mana, apa kata anda tonton banyak program menarik di Kaca TV RTM, juga turut dengarkan kami di National FM, sentiasa di hati.

Ramai umat Islam berdoa ya, berdoa memohon keberkatan hidup dunia dan juga akhirat pada hari Arafah 9 Zulhijjah yang lalu, dan kita raikan ya sambutan Hari Raya Aidiladha kali ini. Semoga Allah mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan, mengampuni dosa-dosa kita, melimpahkan rahmat dan juga kasih sayangnya. Dan sama-sama kita berdoa untuk kejahteraan ya, ibu ayah kita, kaum keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita dan umat Islam secara keseluruhannya, dan ditempatkan di syurga Firdaus di sisinya. Dan amat penting ya untuk kita menjaga silaturahim sesama insan. Kerana menjaga silaturahim dalam Islam juga merupakan ibadah yang mendatangkan berkah, melapangkan rezeki dan memanjangkan usia ya. Termasuklah kunjungan berkala di kalangan keluarga kita, ziarah menziarahi, saling mendoakan, memberi hadiah, menyediakan juadah, menjamu selera mengikut kemampuan kita, dan membiasakan diri kita memaafkan orang, tidak membesar-besarkan kesalahan orang. Kerana kalau kita tengok sepanjang hayat kita banyak kesilapan yang kita lakukan tetapi tidak diketahui orang kerana Allah menjaga aib kita. Jadi sama-samalah kita berlapang dada, memaafkan kesilapan orang dan berdoa mudah-mudahan Allah menjaga aib kita juga, melindungi kita daripada fitnah hidup dan juga fitnah dajjal.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, Dato' Ustaz Kazim Elias, dalam rancangan Cara Kita di National FM. Sentiasa di hati. Alhamdulillah, kita telah pun memasuki satu hari yang sangat istimewa apabila kita telah pun menyambut Hari Raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah, mengikuti selepas daripada 10 Zulhijjah tu, tuan-tuan, adalah Hari Tashrik. Jadi Hari Tashrik tu bila? Hari Tashrik jatuh pada 3 hari setelah Hari Raya Aidul Adha, maknanya pada 11, pada 12 dan pada 13 Zulhijjah. Jadi seperti mana Hari Raya Aidul Adha, Hari Tashrik juga mempunyai keutamaannya sendiri. Baik, jadi pada hari-hari Tashrik ini, tuan-tuan, dianjurkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dan juga melakukan amalan-amalan yang baik. Jadi apabila kita menyambut Hari Raya Aidil Adha, kita sambung pula, kita sambut pula dengan melakukan amalan-amalan yang terbaik di dalam hari-hari Tashrik, maka ianya merealisasikan kemuliaan, ianya menyambung kehebatan Hari Raya Korban itu sendiri. Baik, jadi bila sebut tentang Hari Tashrik ini, Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis riwayat daripada hadis riwayat Abu Dawud, mengatakan bahawa hari yang paling agung di sisi Allah ialah Hari Korban, yakni Aidil Adha, kemudian diikuti oleh Hari Al-Qar. Maka ulama-ulama mengatakan bahawa hari-hari Al-Qar ialah jatuh pada 11 Zulhijjah, okay, hari kedua selepas daripada Hari Raya Korban. Dia dipanggil sebagai Al-Qar. Jadi apa yang dituntut pada hari-hari yang baik ini? Yang pertamanya ialah satu saat, satu perkara yang sangat baik untuk memperbanyakkan zikir. Jadi tuan-tuan, kita banyakkanlah berzikir, okay? Sama ada zikir kita itu takbir, Allahu Akbar, ataupun tahmid, Alhamdulillah, ya, selepas daripada menunaikan solat wajib. Maka sebab itulah kita dianjurkan untuk bertakbir pada selepas tiap-tiap kali kita solat, kita menunaikan ataupun kita membaca lafaz kalimah takbir. Yang kedua, pada hari Tashrik ini juga adalah waktu yang dianjurkan kepada kita untuk memperbanyakkan berdoa, memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi janganlah kita tak berdoa pula. Rajin-rajinlah kita berdoa. Kerana Nabi SAW membacakan doa yang selalu kita hafaz, yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi banyak-banyakkan sambil kita bawa kereta ni, kita banyakkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak pun kita bacakan doa untuk dimantapkan iman kita, kita diperteguhkan akidah kita, minta kepada Allah supaya kita ini disudahkan dalam keadaan husnul khatimah. Kalau Rasulullah sendiri pun memperbanyakkan bacaan doa, mengapa tidak kepada kita? Jadi marilah kita mengambil kebaikan, kemuliaan daripada hari Tashrik ini. Untuk yang pertama, kita berzikir banyak-banyak, kita bertakbir pada tiap-tiap kali lepas solat. Begitu juga kita memperbanyakkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita jumpa lagi di dalam rancangan Cara Kita, sentiasa di hati National FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

Teruskan bersama-sama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi kepada anda. Lin Zaino di sini terus temani anda yang bersiaran secara langsung di Bangunan Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Anda yang tidak ke mana-mana, sekadar lepak santai dekat rumah kan. Mungkin cuti anda tidak panjang, pendek sahaja kerana anda terpaksa kembali bertugas esok, termasuklah pada hari Sabtu dan juga Ahad kerana waktu kerja kita berbeza-beza ya. Mungkin sebelum ini pada tahun lalu kita dah pun bercuti, jadi hari ini, tahun ini kita bergilir-gilir lah ya. Kita bertolak ansur, beri peluang rakan kita yang tak berpeluang bercuti pada tahun lepas, bercuti pada tahun ini. Semoga mereka bergembira. Saatnya kita mengamalkan sikap tolak ansur dalam kehidupan kita kan, saling santun menyantuni, insyaAllah dunia ini akan aman hendaknya. Dan saling juga menghormati sesama insan kan. Baiklah, 9 pagi nanti berita utama akan disiarkan. Untuk anda jangan ke mana-mana, Lin akan kembali selepas ini untuk terus temani anda semestinya bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. BMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan ya kepada muslimin dan juga muslimat ya. Sama-sama kita menjadikan kehidupan kita ni bertambah baik. Kita berusaha untuk mencari ilmu agar ilmu yang kita perolehi tersebut berkat ya dunia dan juga akhirat ya. Dan kepada pengguna-pengguna jalan raya kan, takkan duduk kat rumah saja. Mungkin ada yang keluar-keluar, ronda-ronda, jalan-jalan ya, menziarahi sesama insan kan. Kalau cuti panjang tu, kita singgah di mana-mana tempat, mana-mana negeri, tentu sekali kita nak mengunjungi sanak saudara yang dah lama kita tak jumpa ya, apatah lagi kalau mereka berada dalam keadaan keuzuran, kesakitan. Namun kalau berada di jalan raya, ini peringatan pentinglah untuk kita semua amalkan pemanduan yang selamat, bukan sekadar untuk melindungi diri kita tetapi juga untuk melindungi pengguna jalan raya yang lain juga. Berikan sepenuh perhatian di jalan raya, elak gangguan ya, seperti menggunakan telefon bimbit ketika anda sedang memandu ataupun menunggang motosikal, serta patuhi had laju yang ditetapkan, kekalkan jarak selamat kenderaan hadapan. Anda perlu periksa kenderaan anda juga ya sebelum anda memulakan perjalanan. Contohnya, kena pastikan brek anda, diperiksa, lampu kenderaan, tayar berada dalam keadaan yang okey, serta gunakanlah peralatan keselamatan, contohnya tali pinggang keledar, topi keledar yang mematuhi piawaian yang telah pun ditetapkan ya. Semoga selamat dalam pemanduan anda dan dengar-dengarkan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekadar menghormati perbezaan, kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sempena Aidiladha ini, dengarkan Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar

Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan irama tak boleh dipisahkan. Lagu ini juga menjadi antara lagu hits ya yang seringkali disiarkan setiap tahun bila tibanya hari Lebaran. Terima kasih kepada semua teman-teman yang terus mendengar 9.32 minit pagi. Lin Zanu di sini terus bersama-sama dengan anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Kakak bersama-sama dengan kami ya di Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda, pendengar-pendengar yang terus bersiaran bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Sentiasa di hati. Kepada anda yang bercuti, cuti sesuatu yang menyeronokkan, menenangkan ya. Apatah lagi kalau kita ni berpeluang ya untuk luangkan masa bersama-sama dengan insan yang tersayang, ahli keluarga kita yang jauh di mata tetapi dekat di hati kan. Termasuklah ibu, ayah kita, kaum keluarga kita, mungkin pasangan kita. Ada orang dia PJJ ya, tinggal berjauhan kerana tuntutan tugas ataupun pasangannya menyambung pengajian di negeri lain. Jadi masa untuk bersama tu sangat-sangat terhad. Diharapkan agar anda kuat, tabah dan menjaga perkahwinan anda hingga akhirnya ya. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar Lin Zanu di sini menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Teruskan bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Kemerahan Aidiladha terus kita rasai, bersedahana dalam segala hal, dan sama-sama kita berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti apa yang disuruh, meninggalkan yang dilarang.

0: Podcast. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

Assalamualaikum, selamat pagi, selamat Hari Raya Aidiladha kami ucapkan ya kepada muslimin dan juga muslimat, juga anda yang mendengarkan kami ya di mana-mana saja. Dapat juga dengarkan kami menerusi RTM Klik serta cari sahaja siaran Nasional FM sentiasa di hati. Sama-sama kita uruskan masa kita dan juga elakkan pembaziran masa, kerana orang yang gagal menguruskan masa berada dalam keadaan kerugian. Seandainya anda mempunyai perancangan untuk satu hari tersebut, apa yang perlu anda lakukan, tulis ya atas kertas untuk mengingatkan diri kita bahawa sepanjang hari itu kita akan sibuk dengan pelbagai perkara yang perlu kita uruskan, dimulakan di sebelah pagi, di sebelah tengah hari, petang dan mungkin juga malam ya. Walaupun kadang-kadang malam tu waktu untuk kita berehat, tetapi seandainya kita sibuk ataupun terikat dengan sesuatu urusan, jangan dilengah-lengahkan. Kerana kalau kita suka bertangguh-tangguh, kita sebenarnya dalam kerugian yang besar. Terima kasih kepada semua teman-teman yang terus mendengar kami memilih Nasional FM sebagai teman anda.

Terima kasih kepada semua yang terus menjadikan Nasional FM sebagai teman anda. Sekarang ni di TV1 sedang ditayangkan drama ulangan ya, Tabung Haji Tok. Sesuatu yang sangat menarik kan, boleh anda tonton. Kalau anda tidak ke mana-mana lah pada pagi ni, jangan lupa juga untuk dengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati. Sebab saya Lin Zainul bersiaran menemani anda dari 6 pagi sampai 12 tengah hari ya. Hari ni hari Khamis ya, 28 Mei 2026, hari kedua umat Islam meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha. Syukur alhamdulillah ya, sama-sama kita terus hayati erti pengorbanan ya, kesabaran dalam kehidupan. Apabila kita cuba untuk belajar bersabar dan juga bertabah dengan apa yang berlaku, ujian yang kita lalui, sebenarnya ini merupakan satu proses yang panjang yang melibatkan pengurusan emosi dan juga penerimaan ya, bermula dengan langkah yang kecil seperti berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita menerima ujian sebagai proses pembelajaran dan juga mengambil masa untuk bertenang apabila kita berdepan dengan situasi yang menguji emosi kita. Jadi banyakkan bersyukur dan juga amalkan teknik pernafasan yang betul. Selain itu juga, kalau anda tak mampu untuk menanganinya seorang diri, luahkan dengan orang yang anda percayai, terdiri daripada pasangan anda, kaum keluarga anda, sahabat handai anda yang rapat dengan diri anda. Dan selain itu juga, fahami perspektif yang baru, kerana kita perlu menganggap ya, setiap cabaran yang datang sebagai satu peluang untuk kita membina daya tahan mental yang lebih kuat ya. Baiklah, teruskan saran bersama-sama dengan kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Banyak kenangan telah pun dicipta oleh rakyat Malaysia yang sememangnya memberikan inspirasi kepada kita dan juga membuatkan nama Malaysia terpahat di mata dunia juga. Antaranya, kami nak ucapkan tahniah dan juga selamat pulang kepada Muhammad Kafiz Bacuk ataupun Kicuk, nama panggilan di kalangan rakan-rakan ya, selepas berjaya menawan puncak tertinggi dunia Mount Everest dan kembali ke Malaysia dengan selamat. Di sebalik gambar senyuman di lapangan terbang baru-baru ini, perjalanan yang hampir mengambil masa 2 bulan ya, bukan sekadar berkenaan dengan kakinya yang kuat melangkah dan juga ketahanan tubuhnya, kerana di Mount Everest tersebut kita tahu kan cuaca yang sangat ekstrim ya, oksigen yang semakin tipis, dan juga keluarga serta rakan-rakan rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaannya tidak pernah putus ya. Jika di Everest, bukanlah tempat untuk kita menunjukkan ego siapa yang kuat. Di sana sebenarnya, manusia di seluruh dunia belajar bahawa untuk sampai ke puncak itu merupakan satu kejayaan, tetapi kita juga perlu pulang dengan selamat. Ini merupakan satu nikmat dan rahmat yang besar, ya. Dan skala penghargaan juga katanya dibuat untuk semua rakan-rakan pendaki, para Sherpa, pasukan sokongan, keluarga dan semua yang terlibat di belakang tabir. Begitu juga dengan mereka yang berusaha untuk mendakinya terkorban sebelum ini ya. Ada yang hilang, ada yang terkandas, ada yang diuji dengan pelbagai ujian di gunung yang sama. Namun cita-cita untuk menakluk Mount Everest tidak pernah padam di hati kebanyakan manusia ya. Setiap kisah yang berlaku mempamerkan keberanian, harga diri dan juga alam tinggi yang menuntut rasa hormat. Sekali lagi tahniah kepada Kicuk, tahniah kepada semua yang berjaya menakluknya. Nama Kicuk, nama penuhnya ialah Muhammad Kafiz Bacuk ya, yang sememangnya membanggakan rakyat Malaysia. Dan ada kisah di sebalik perjuangan ini, kejayaan ini. Ia juga merupakan satu peringatan untuk kita bahawa dalam setiap perjuangan ya, puncak sebenar ialah pulang semula kepada keluarga yang menanti kita. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

Bila tiba hari begini, rumah Islam bergembira. Punya-punya di sana sini, bermakna.

sempena Aidil Adha ini. Dengarkan Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam.

Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda sedikit perkongsian info semasa yang diambil dari portal berita RTM ya. Antaranya, Tentera Darat semalam melaksanakan program ibadah korban Tentera Darat Malaysia yang melibatkan kira-kira 500 pegawai dan anggota di kem Sungai Besi. Sebanyak 18 ekor lembu dikorbankan, 7 daripadanya sumbangan khas daripada pelbagai pihak. Ibadah korban menunaikan tuntutan agama dan mengeratkan silaturahim, mengukuhkan semangat kerjasama serta perpaduan warga tentera. Daging korban kemudiannya diagihkan kepada anggota serta golongan memerlukan sekitar Lembah Kelang. Juga penghargaan dirakamkan kepada semua anggota yang bertugas sepanjang Aidiladha. Seterusnya, kemudahan pembayaran digital yang semakin meluas membuka ruang kepada peningkatan kes penipuan dalam talian serta kehilangan wang daripada akaun pengguna. Undang-undang sedia ada telah pun dikuatkuasakan, tetapi penguatkuasaan dan proses siasatan mengambil masa untuk membuktikan penipuan. Sistem pembayaran digital masih lagi lemah dari segi keselamatan dan terlalu pantas masa nyata, menyebabkan sukar untuk menyekat atau memulihkan transaksi selepas berlakunya perkara sedemikian ya. Dan selain itu juga, kerjasama erat platform antara platform teknologi dan juga pihak penguatkuasaan penting. Pengguna juga perlu berhati-hati kerana wang yang hilang sukar diperoleh semula. Dan perkara ini dikongsikan oleh pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, Dr. Ong Zee Chin. Dan akhir sekali, kadar dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi 2026 dijangka kekal kukuh dalam lingkungan sekitar 6.0% hingga 6.3%. Unjuran dividen bergantung kepada risiko global seperti inflasi, tindakan ketat bank pusat dan gangguan bekalan akibat ketidaktentuan Selat Hormuz. Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 51% kepada RM27.73 bilion bagi suku pertama, namun masih terlalu awal untuk dijadikan asas kukuh unjuran dividen. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, jangkaan tersebut bagaimanapun bergantung kepada keadaan ekonomi semasa serta pelbagai risiko yang masih lagi mempengaruhi pasaran. Demikian tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM ya. Jadi kekal bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Teruskan siaran bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Semoga dalam keadaan sihat walafiat ya. Dan ketika ini juga ada yang sedang bercuti, ada yang sedang menikmati keindahan sawah padi, pemandangan di Gunung Ganang. Ada yang sedang pagi-pagi ni dah kemas-kemas ya. Bekalkan makanan untuk anda pergi berkelah. Tetapi yang paling penting kalau anda dah berkelah, dah makan-makan tu kan, buanglah sampah salep di tempat.

kotoranlah yang berlaku. Serta orang selepas kita tu kalau nak berkelah ke tempat tersebut kan, dia tengok macam kotor persekitaran kan. Jadi ini sesuatu sikap yang sangat tidak bertanggungjawab lah ya. Jadi kalau kita dah makan, kita kemaskan di kawasan tersebut kan. Dan juga jangan tinggalkan sisa-sisa makanan di situ. Menjadi contoh juga kepada anak-anak kita, kaum keluarga kita yang ada sekali bersama-sama dengan kita untuk melihat contoh melalui tauladan dia. Terima kasih kepada Ina, buat Zakaria, kepada Hamdan, buat Helmi. Apa khabar Helmi yang ketika ini berada di Sebarang Perai di Pulau Pinang ya. Juga kepada Wawa, kepada Ika, juga buat Mak Nur. Yang ini pula kiriman daripada Imah, daripada Nordin, juga Fatimah, Ani. Kita juga ada Dayang, Latifah, Jamuda, Leila ya, The Rose Lovers, Rizan, Hasni dan ramai lagi yang turut juga sekarang ini mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: simpati sebagai budaya sosial.
1: Kalau kita lihat di segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empathy dalam ayat yang mudahnya, melihat dan memahami situasi seseorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi, konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.
2: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
3: Terlebih sudah dipanggil Allah.
4: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
2: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.

Bersama daripada kumpulan Slam tak mungkin berpaling, ya. Janganlah kita berpaling daripada kenyataan, daripada perkara-perkara yang perlu kita lakukan, ya, menjadi orang yang berguna kepada agama, bangsa dan juga negara. Masihkah anda ingat tentang rukun negara, antara yang terkandung dalam rukun negara yang seringkali kita baca ikrannya di sekolah? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Sememangnya rukun negara perlu terus kita hayati dan kita amalkan sebagai asas penting dalam pembinaan sebuah negara bangsa yang bersatu padu, aman dan juga makmur, ya. Terima kasih kepada anda yang terus mendengar, yang setia bersama-sama dengan saya sejak 6 pagi tadi, dan selepas ini rakan setugas Ijat akan kembali mewarnai tengah hari anda sampailah 6 petang, ya. Dengan itu saya Lin Zano mengundurkan diri. Selamat Hari Raya kami ucapkan, ya, kepada anda semua muslimin dan juga muslimat, dan juga selamat bercuti. Nikmati cuti anda, luangkan masa berkualiti bersama dengan insan yang tersayang. Terus dengarkan juga kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Lin Zano mengundurkan diri, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Aidiladha kepada semua yang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati pada waktu ini. Semoga terus kekal ceria, sihat, berhari raya haji ya, bayar korban untuk edisi hari ini 28 Mei 2026 bersama dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan anda yang mendengarkan bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda sehingga ke petang nanti pukul 6 petang dengan pelbagai seksi lagu-lagu dan juga pelbagai program menarik khas untuk anda sepanjang hari ini. Dan mungkin ada yang sedang berehat, juga mungkin yang sedang menikmati juadah yang disediakan. Biasanya kan hari raya disediakan dengan pelbagai lemang, juga rendang dan juga daging-daging korban. Ada yang buat gulai, juga yang apa untuk makan tengah hari dan juga makan malam dan sebagainya. Semoga anda semua terus ceria bersama dengan keluarga. Terus bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena Aidil Adha ini. Dengarkan Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam.

Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwish Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di Stesen Chan Saolin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss Landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBA KL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBA KL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBA KL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 reruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Mohamad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripudin Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Isaldin Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan bersenjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam penyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategi tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026, bergu lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia, Sabah Karyaman Gutama, M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johor dan Kelab ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke batas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustaz Rahimi Mat Saad.
3: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bertemu kembali dengan bulan Zulhijjah tahun ini. Zulhijjah bulan yang terakhir dalam kalender Islam ataupun dalam takwim Hijrah. Apabila tiba bulan Zulhijjah ini, dua perkara yang menjadi perhatian umat Islam: ibadah haji dan yang keduanya ialah melaksanakan ibadah korban. Dari aspek sejarah, ada tiga peristiwa korban. Yang pertamanya bermula semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang keduanya berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiganya berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam, korban yang dilakukan oleh dua orang anak Nabi Adam alaihi salam, iaitu Habil dan Qabil. Disebutkan dalam Al-Quran, korbannya adalah dalam dua bentuk, dalam bentuk binatang ternakan dan juga yang keduanya adalah dalam bentuk hasil pertanian. Cerita yang disebutkan oleh Allah dalam Quran itu bukan hanya sebagai satu fakta sejarah semata-mata, tapi untuk memberikan panduan kepada kita bagaimana wujud sikap dua kelompok yang berbeza dalam melakukan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil adalah seorang penternak, manakala Qabil seorang petani. Apabila mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil ternakannya, Habil mencari yang terbaik. Berbeza dengan Qabil pula, apabila dia mendapat perintah untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil pertaniannya, dia pilih yang tak elok. Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban yang dilakukan oleh Habil tetapi tidak menerima apa yang dilakukan oleh Qabil. Gambaran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita bahawa dalam berkorban, dalam melakukan sesuatu kerana Allah, kita sepatutnya mencari yang terbaik. Peristiwa kedua yang menunjukkan sejarah ibadah korban ini, iaitulah apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS dan juga anaknya Ismail AS. Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail sebagai tanda taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim telah mengemukakan, menyampaikan perintah Allah kepada baginda, kepada Ismail, bagaimana taatnya seorang anak tanpa alasan, meminta supaya Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Dalam peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu memberikan satu petunjuk kepada kita bahawa sebagai seorang hamba, kita tidak sepatutnya berdolak-dalik dalam melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan ke atas kita. Peristiwa yang ketiga, iaitulah apa yang berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban itu dikaitkan secara khusus dengan ibadah haji. Yang disebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat itu memerintahkan supaya Nabi melaksanakan sembelihan korban. Sembelihan tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban ini berlaku secara turun-temurun, maknanya semenjak daripada syariat Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang jelas untuk kita nyatakan bentuk ibadah itu dilakukan hanya tiga sahaja, kerana itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran.
2: Nidaul Islam. #penyaranjakim

sempena Aidil Adha ini. Dengarkan Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam.

0: Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat Hari Raya.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh terus dengarkan kami di frekuensi dan juga boleh dengarkan kami di RTM Klik yang sebenarnya percuma untuk anda. Dan mungkin ada yang pulang ke kampung dan juga mungkin sedang bercuti waktu ini, yang sedang berehat dan juga nak dengarkan Radio Nasional FM. Apa frekuensinya? Ini dia, yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga yang berada di Perlis. Boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala yang berada di balik pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9. Dan bagi orang Kedah, nak dengarkan kami juga boleh dengarkan menerusi portal radio dan juga RTM Klik, dan boleh terus ke frekuensi 89.7. Ini bagi daerah Baling, manakala di Besut Terengganu di frekuensi 94.3. Itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati yang mendengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk

0: korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
7: Wey, mari Terengganu!

0: istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Baik, saudara, sekarang kita ikuti drama khas Aidiladha, kolaborasi tiga negara menerusi tiga stesen penyiaran iaitu Radio Television Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Television Brunei RTB yang berjudul Kulama Engkau di depan Kaabah. Sama-sama kita dengarkan.
1: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya. Ya Allah.
5: Ya Rabbi.
6: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di depan Kaabah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
2: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci Ramli.
2: Betul ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ayah.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasih dah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana Ramli?
2: Eh tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah Ramli.

0: dan seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, nak.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: Bu, kalau ibu pusing sekali nak. Kenapa bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit bu. Ibu kecapean kali ya. Kita duduk di tepi sana ya bu ya. Ayo bu, kita kesana bu.
1: Pelan. Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa, tak apa. Tenang dulu ya. Biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi ya, boleh?
0: Perlahan-lahan. Terima kasih ya bang ya.
1: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya nak. Terima kasih ya nak ya. Terima kasih ya bang, berkat bantuan abang.
1: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman kan.
0: Oh begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
0: Sekali lagi terima kasih ya bang atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: kau?
1: Ya Allah, Ramli.
0: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
1: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini, pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
0: Assalamualaikum, Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam, Bang Ramli. Alhamdulillah, dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
1: Batah tadi dah jumpa tu. Dewa. Berapa orang sudah anakmu, Ramli?
0: Kau ni, kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
1: Bandar kejut ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan. Mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
1: Nah, benar tu.
0: InsyaAllah.
1: Amin.
0: Terima kasihlah.

0: Yuni?
1: Yun?
0: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Dek Yuni.
1: Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi istri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang.

0: yakin di depan Kaabah ni Allah dah memberi petunjuk pada abang, dan kalau itulah yang diberikan Yuni adalah jodoh, abang percaya benda tu Yuni.
1: Masya Allah, Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama bang.
0: Jadi Yuni bersedih nak jadi isteri abang?
1: Ya bang, Yuni bersedia menjadi isteri abang.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini ya Allah, di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya,
1: betul
0: ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodohmu, Ramli.
1: Alhamdulillah, Kam. Allah dah temukan aku dengan Yuni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong. Boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, boleh. Benar juga. Bukan, bah. Calon bini mu ni, orang mana kan, Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu, Kam.
0: Salah. Ha. Jadinya, orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ha, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal
0: Alamin. Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.
4: Rasanya ibu udah enggak kuat lagi Nak untuk pulang ke tanah air.
3: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni sekarang sudah tenang Nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia Nak Ramli.
1: Ya Bu.
4: Ibu sudah gak kuat lagi Ramli.
1: Ibu.
4: Ibu titipkan Yuni kepadamu ya Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu Ramli.
1: InsyaAllah Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni Bu. InsyaAllah Bu.
4: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang. La ilah illallah.
3: Ibu, ibu jangan tinggalin Yuni. Bangun, mau bangun. Ibu.
1: Sabar Yuni.
3: Ibu.
1: Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu dah tak ada Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya Yuni.
3: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, apa? Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
1: Pak. Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
3: Ya, Bang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Demikian tadi saudara drama khas Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Kaabah. Ikuti siaran ulangannya pada malam ini pukul 10.30 malam di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Dan juga semoga anda terus kekal ceria mendengarkan suara saya sehingga jam 6 petang nanti. Dan buat semua pendengar yang sedang memandu pulang ke kampung, juga mungkin baru dapat bercuti ataupun memandu ke destinasi percutian bersama dengan keluarga, pandulah dengan berhati-hati dan juga sentiasa utamakan keselamatan jalan raya. Jangan terburu-buru kerana insan tersayang sedang menanti anda untuk sampai, dan pastikan juga patuhi isyarat lalu lintas yang disediakan. Dan pada yang sama juga, ketika menikmati juadah bersama keluarga dan juga mungkin yang sedang mendengarkan dan juga mungkin sedang memasak rendang, baru nak bakar lemang dan sebagainya, hati-hati jangan sampai lemang tu hangus. Dan juga kalau makan tu janganlah terlalu melojoh kan, demi menjaga kesihatan dan juga demi keselamatan diri kita. Di mana saja anda berada, sentiasalah peka dengan keadaan sekeliling dan juga berhati-hati dalam setiap langkah kita. Dan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan juga semuanya berada dalam keadaan selamat dan terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

sempena Aidil Adha ini. Dengarkan Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam.

0: Adha Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Selamat petang dan juga semoga anda terus ceria dan juga sihat ya, mendengarkan Radio National FM. Dan saya akan terus temankan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan semestinya juga informasi yang akan saya berikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan nak menyapa juga rakan-rakan kita di Facebook National FM ni. Antaranya kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Ucapannya, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan juga batin untuk semua pendengar setia National FM. Juga ada sahabat kita Muhammad Yusof yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dia kata terbaik National FM, selamat bersiaran buat semua pendengar. Juga ada bersama dengan lagi Muhammad Rizal Yaakob yang berada di Kuala Lumpur. Juga bersama dengan sahabat kita Abdul Jalil Tahir Sunflower, selamat bertugas dan juga selamat Hari Raya Aidiladha katanya. Dan sahabat kita juga Sesu Ita Chot yang sedang mendengarkan dari Ipoh. Dan juga ada Salijah PI, juga Mama Isha Mudin dengan ucapan Assalamualaikum di Jaizan. Waalaikumsalam, selamat bertugas dan juga selamat berkonti, selamat Hari Raya Aidiladha. Dari Ipoh hadir bersama dengan ayah angkat Mansur Taridi bin Hussein yang juga merupakan peminat tega National FM sentiasa di hati kami dulu, kini dan selamanya. Wow, terima kasih banyak-banyak. Juga sahabat kita ada Siti Salwa, antara pendengar setia National FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi kita di konti National FM sentiasa di hati. Selamat Hari Raya Aidiladha dari Siti Salwa yang berada di Kedah. Layan National 12 hingga 6 petang. Dan ada ucapan ucapan happy birthday. Happy birthday to you kepada sahabat Engku Hani. Moga diberikan kesihatan yang baik-baik dan diperluaskan rezeki selalu dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. InsyaAllah. Dan juga terima kasih juga buat DJ Izzat. Moga sehat selalu dan juga dipermudahkan segala urusan pada hari ini. InsyaAllah. Amin. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan dan juga memberikan ucapan kepada anda. Boleh terus pergi ke Facebook National FM, nampak gambar saya. Bolehlah berikan ucapan kan. Mana tahu kalau ada ucapan nak disampaikan kepada yang tersayang. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati. Sepanjang

Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mandi. Asal tak beli tiket awal-awal.
1: Jangan sorang-sorang aku.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat Hari Raya Aidiladha. Dan juga mungkin ada yang di luar sana yang sedang bersama dengan keluarga, ambillah peluang ini dan juga ambillah masa ini untuk kita berkunjung ke rumah sahabat anda, juga mungkin rumah saudara mara, untuk kita mengeratkan lagi hubungan silaturahim yang mungkin sudah lama kita bertemu. Dan juga gunakanlah Hari Raya Korban ini juga untuk membawa kegembiraan buat insan yang tersayang yang ada di sekeliling kita. Dan dalam kita meraihkan hari yang penuh keberkatan ini juga, jangan lupa sentiasa menjaga adab, pastikan juga ketika bertandang. Mungkin ada yang berkunjung tu, lihat pelbagai jenis lauk yang juadah disediakan, ada lemang, ada rendang dan sebagainya. Makan boleh tapi berpada-pada dan jangan gelojoh, kerana menjaga kesihatan itu amat penting di sepanjang hari semasa kita menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan semoga Aidiladha kali ini juga membawa ketenangan, kasih sayang dan juga mengajar kita sebenarnya erti pengumanan serta keikhlasan dalam kehidupan kita. Dan selamat juga untuk semuanya yang sedang memandu, juga selamat memandu, yang sedang berehat juga selamat berehat, dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

sempena Aidiladha ini. Dengarkan Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam.

0: Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan juga selamat Hari Raya Aidiladha buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM yang sentiasa di hati saya. Dan untuk anda juga, semoga terus kekal ceria, semoga terus bersama dengan kami di Nasional FM. Dan bagi anda yang berada di Jerantut, Pahang, nak dengarkan Nasional FM kan waktu ini, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5. Dan juga bagi warga Singapura dan mereka yang berada di Johor Bahru, sambil-sambil makan kuih raya, makan lemang, makan ketupat tu, nak dengarkan Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 105.7, termasuk juga di Kota Bharu, di Kelantan 101.9, dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur frekuensinya 88.5. dan terus juga mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda. Jom kita beraya ataupun jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Wings, Keroncong Hari Raya. Nasional FM sentiasa di hati.

Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: National FM, sentiasa di hati.
2: National FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam di sini terus temankan anda untuk petang ini. Dan juga selamat petang diucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia yang berikan ucapan komen di Instagram dan juga di Facebook National FM. Antaranya kita ada Janet Zai dengan ucapannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidiladha dan juga selamat berkonti di National FM sentiasa di hati. Semoga hari ini menceriakan harimu dan juga sihat selalu. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga 6 petang. Terima kasih. Juga ada James Pangiran, sahabat kita Siti Hajanatul Rahim Jannah, dengan ucapan selamat petang dan juga salam ceria buat DJ Aizat. Dan kembali ke konti segmen 6 hingga 12 12 hingga 6 petang. Dan juga selamat beristirahat buat pendengar National FM. Layan terus National FM sentiasa di hati. Juga ada Timbul Tawau yang sedang mendengarkan pada waktu ini, Abang Aino Jaafar kita, Abang Ii Agustina Agun yang tengah layan daripada Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Wow, terbaik. Juga ada bersama dengan Muhammad Zikri Hazid, sahabat kita juga ada Masya Rasul, juga Pak Su Omar dengan ucapan selamat petang dan juga selamat berkonti dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Ada juga ramai lagi yang memberikan ucapan terima kasih banyak-banyak. Sambil-sambil berehat, sambil makan lemang, ketupat, dia juga mungkin ada yang sedang menikmati rendang. Jangan lupa terus memberikan sokongan kepada National FM dan juga terus bersama dengan kami. Ini dia lagu sempena dengan Hari Raya Aidiladha ini, Uji Rashid, Doa di Hari Mulia. Terus bersama kami.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik sudah hampir jam 6 petang dan tugasan saya hampir berakhir di sini, dan selepas ini akan bersama dengan sahabat saya untuk terus temankan anda sehingga 12:30 malam dengan pelbagai pilihan dan juga seleksi lagu pilihan bersama. Jadi saya doakan untuk anda semua, semoga semuanya terus dipermudahkan segala urusan, dikurniakan kesihatan yang terbaik, sentiasa ceria dan juga diberikan rahmat dan juga berada dalam keadaan gembira bersama dengan keluarga dan juga sahabat anda. Terima kasih kerana banyak-banyak kerana temankan saya daripada 12:30 hari sehinggalah ke waktu ini dengan pelbagai informasi yang juga telah saya sampaikan kepada anda. Dan untuk hari ini juga saya akan terus memberikan anda pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Dan di mana saja anda berada yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati, yang sedang berehat bersantai bersama keluarga, gunakan masa ini untuk bersama dengan orang yang tersayang. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena Aidil Adha ini. Dengarkan Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam.

0: Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Sempena Aidiladha ini, dengarkan Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam.

Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sekarang ini sudah mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Menerusi Nasional Warna edisi hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Selamat petang semuanya. Apa khabar? Saya berharap anda semua berada dalam keadaan baik. 6.9 minit petang. Selamat petang. Salam senja juga untuk anda. Terima kasih terus layan terus berhibur Nasional FM. Walau di mana juga anda berada. Terima kasih Aizat yang baru saja bersama-sama dengan anda. 12 hari sehingga 6 petang, 6 jam siarannya. Saya kemudian sambung siarannya juga 6 jam siaran 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Yang mana memandu di sebelah petang ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Saya tahu musim cuti ni ramai yang berjalan-jalan. Ke mana je lah tu. Tapi apa pun, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kalau berasa letih, berehat seketika, jangan paksa memandu. Sentiasa fokus pada pemanduan anda. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah petang ini yang diambil dari portal berita RTM, di mana seorang remaja perempuan 14 tahun yang bertindak mengelar leher dan kedua-dua lengannya dipercayai akibat tekanan emosi serta berada bawah pengaruh vape mushroom dalam kejadian pada 24 Mei lalu. Menurut Ketua Polis Melaka, Datuk Zul Khairi Mukhtar, dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku selepas ibu angkat mangsa menghalangnya keluar bersama teman lelaki yang berusia 17 tahun. Balai Polis Melaka Tengah telah menerima panggilan kecemasan berhubung cubaan membunuh diri kira-kira pukul 12.15 minit tengah malam. Ibu angkat mangsa turut memaklumkan bahawa peranti vape berkenaan dipercayai dibekalkan oleh teman lelakinya. Kemudian mangsa dikejarkan ke Hospital Melaka dan menerima rawatan di Zon Kuning sebelum dibenarkan keluar pada Ward 27 Mei. Kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang melibatkan unsur kecuaian atau pengabaian. Untuk perkongsian yang seterusnya pula mengenai sukan, pasukan bola sepak bawah 19 tahun B19 negara bimbingan Nafuzi Zain diundi dalam kumpulan H bersama juara bertahan Australia bagi saingan kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun B20 2027. Dua lagi wakil Asia Tenggara iaitu Indonesia dan Laos turut melengkapkan saingan kumpulan tersebut dengan aksi kelayakan dijadual berlangsung di Laos dari 31 Ogos hingga 6 September depan. Hanya juara kumpulan bersama 7 pasukan naib juara terbaik akan mengesahkan tiket ke pusingan akhir di China pada Mac 2027 selain tuan rumah yang layak secara automatik. Skuad muda negara bagaimanapun gagal layak ke edisi terdahulu di China selepas menamatkan kempen kelayakan di tangga keempat ketika saingan berlangsung di Tajikistan. Ini perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita ringkas 7 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
3: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
2: Babas biryani mix memang terbaik.
3: Babas, lencah hidupku. Babas.
4: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.

6.30 minit petang, waktu ini seperti biasa. Petang ini kita akan ikuti siaran Raudhah, dan Raudhah pada petang ini adalah bertajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cinta Allah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilyas Ismail. Rancangan Raudhah ini juga telah diterbitkan oleh rakan tugas Fauzi Marzauki dan telah dirakam di Masjid Al-Muhsinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur.

Yang kelimanya adalah menerusi ujian juga, kata ulama, Allah nak menguji kita redha dengan ketentuan Allah yang boleh membawa kepada ketenangan hati. Sebab itu dalam Quran Allah Taala sebut ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya senya dengan ingat kepada Allah hatimu kan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tuan-tuan semua, nak mendapat hati dan jiwa yang tenang, ini adalah perkara mahal sekarang ni. Tuan-tuan tahu tak? Tenang ni benda mahal sekarang. Benda paling mahal. Apa sebab benda paling mahal? Sebab sekarang ni ramai manusia tak berapa tenang. Sampai saya tengok ada orang nak tidur malam terpaksa buka muzik yang menenangkan. Dia panggil vibrational frequency music for sleeping. Ting ting ting ting ting ting ting. Ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling. Mengada-ngada nak tidur malam pun nak kena pasang anak dia lullaby. Lullaby. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Yang mak dia pula bunyi hujan. Ingat senang lah. Orang sekarang tak boleh tidur malam dah. Jadi tuan-tuan kalau dalam ceramah dapat tidur, kira bagus ni. Tuan-tuan ni orang paling tenang dalam dunia tau. Yang dengar radio ni tak tahulah dapat tenang ke tak kan. Ha. Kira tenang lah. Okey lah. Tenang ni benda mahal. Ada orang tak tenang. Gelisah. Duduk macam kucing nak beranak. Sana sini menyengit, menyengit, menyengit. Tak tenang lah, tak tenang. Ada orang nak tidur malam. Tangan atas dahi lah. Mikir hutang. Mikir itu, mikir. Macam-macam lah fikir. Kejap-kejap tengok tingkap kereta ada tak lagi? Ada. Takut manjang. Takut kereta hilang. Ingat tenang. Sebab itu ada kajian menyebutkan sekarang ni, kita khususnya rakyat Malaysia, masalah tekanan perasaan, ialah tekanan mental perasaan ni, adalah benda yang agak bahaya sebenarnya. Bahaya. Di Malaysia kita sekarang ni, masalah gangguan mental itu penyakit nombor dua selepas masalah jantung. Jantung macam biasalah nombor satu lah. Nombor satu lah. Banyak meninggal tengah sujud dalam masjid dah apa. Semua jantung. Tapi nombor dua, masalah gangguan mental. Dan masalahnya sekarang ni pula, gangguan mental ni bukannya sikit. Dan yang paling mengejutkan pula, banyaknya di kalangan anak-anak muda. Anak muda banyak sekarang ni masalah mental. 18 tahun, tergama awak bunuh anak orang. 18 tahun, stres. Dulu ada satu sekolah pernah panggil saya ceramah untuk calon-calon SPM. Jadi saya tanyalah cikgu tu, apa saya nak ceramah ni? Cikgu tu kata, ustaz ceramahlah ustaz, janji dia orang ni semangat sikit. Pasal sebelum ni ada kes budak, ada budak ni hampir-hampir nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Pasal dia nak bunuh diri cikgu? Stres lah, dia stres. Nak exam SPM, stres. Saya fikir-fikir balik, korang ni apalah nak stresnya. Tapi ya juga ya, anak-anak sekarang kan exam tak berapa, mana ada exam. Tambah-tambah pula anak-anak yang zaman COVID dulu ni kan, masuk tingkatan satu dulu mana ada, dia orang mana ada UPSR, tak ada. SRP, PMR, SPM tu je lah, tu yang takut sungguh. Macam kita kan macam-macam, peperiksaan kita dulu, siap paper Julai lagi, masuk U pula. Asyik repeat SEM, mengulang kerja. Ha, itu yang kita steady. Ya. Budak sekarang tak boleh. SPM takut. Ha, habis ha, nak mati. Ha. Nak minum kopi RM14. Ha, baru tenang. Baru healing. Allah. Tidur malam dengan bunyi hujan. Kopi RM14. Apa benda lah kau? Nak marah pun tak boleh. Tak boleh. Memang zaman dia begitu. Dia tak ada lastik burung terjun sawah. Tak ada. Tak ada zaman tu. Tak ada. Ya. Jadi ketenangan ni benda mahal. Jadi tuan-tuan, sesekali dapat meraih ketenangan tu, syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Sebab itu, para ulama' mengajarkan, kita dalam hidup ni kalau nak meraih ketenangan, lakukanlah tiga perkara. Lakukan tiga perkara. Apakah tiga perkara tersebut? Meraih ketenangan jiwa. Iaitulah termasuk apa? Pertama sekali, memperbanyakkan mengingati mati. Ha, dia kalau hidup ni stres banyak sangat, tuan-tuan ingat mati ya. Aku beria nak tu nak ni sangat, dengki dengan orang, lalah mati. Ha, tenanglah balik ya. Yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Quran. Tapi baca Quran ni eloknya baca Quran yang mushaf lah, jangan baca Quran yang telefon. Telefon banyak gangguan ah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Syepi. Tak tenang. Tak tenang. 5, 5, 12, 12, 11, 11. Black Friday. Shocking sale. Ustaz tahu ya? Tahulah sikit-sikit. Tekan beg kuning. Dan yang ketiganya adalah. Yang ketiganya adalah. Beriktikaf.
atau mengimarahkan masjid. Mari rumah Allah ni sumber ketenangan ni. Allah Ta'ala sebut dalam apa? Anzala sakinah. Aku akan turunkan ketenangan. Siapa? Orang-orang yang berkumpul dalam rumah Allah. Ni semua tenang semua ni. Nampak? Tenang semua. Tenang. Rebut jiwa. Ha ni semua tenang lah ni. Tenang. Datang masjid lah. Ha, keluarkan nanti serabut pula. Eh? Jalan jam sini ni. Selipar hilang. Tak jumpa itu. Isteri entah ke mana. Anak hilang semua. Rumah Allah ni insyaAllah dia akan tenang. Dia akan tenang. Sebab itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Kata Imam Ibnu Athaillah, rehatkan diri kau daripada terlalu nak atur semua dan macam-macam. Apa yang Allah uruskan untukmu, janganlah engkau terlalu membebankan dirimu mengenainya. Maknanya, apa yang Allah Ta'ala aturkan pada kita itulah yang terbaik. Atau senang cakap, apa berlaku dalam hidup, tuan-tuan sebut sajalah di mulut, semuanya ketentuan Allah. Ha kan? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Malam yasha' lam yakun. Itu je. Hati kita akan tenang lah. Hati kita akan tenang. Tapi para suami pula jangan salah pakai ayat tu. Dia salah pasang nanti lain jadinya. Kadang saya ada je kawan-kawan di pejabat agama cerita, dapat permohonan nak menikah lagi. Jadi ustaz tu tanya, Ji, ni dah ada isteri, kenapa nak menikah lagi? Kata dia, saya ni ustaz, memang saya tak nak menikah dah. Tapi nak buat macam mana ustaz? Ketentuan Allah. Ustaz pun tahu kan, ketentuan Allah. Jadi saya tak mampu menolak ketentuan Allah di Loh Mahfuz. Saya pun tak tahulah pakcik tu hidup tak lagi. Kan? Oh pandai ya. Ni kadang-kadang ada orang dia salah pasang ayat tu. Oh kena tangkau. So ketentuan Allah. Ketentuan Allah pandai. Padahal dia yang pilih sendiri. Tapi ingat tuan-tuan. Ada setengah keadaan dalam hidup. Musibah yang datang. Ujian yang datang. Yang tu bukan kasih sayang Allah. Tapi kemurkaan Allah. Itu. Bala tu. Namanya bala. Kalau kita ni insya Allah nak jadi baik. Tapi kadang-kadang bukan jahat. Naughty-naughty, you know? Nakal-nakal sikit lah. Ada time itu tanduk keluar jugalah. Ya? Yeah? Naughty saja, tidak jahat. Naughty saja. And? Sesekali, itu kita baik. Masjid datang, tapi urut tapak kaki amoy pun pergi. Pergi. Tapak kaki lah. Amoy pun terkejut. Ayah, Abang Haji, apa mau? Kaki sakit lah, berdiri tahajud lama. Lu kasih urut lah, kaki sakit lah. Itu imam diri panjang, lama berdiri. Keluar-keluar tempat urut, motor hilang. Motor hilang, memang namanya kafarah. Tuhan nak hapus dosa, padan muka, dunia dah kena. Balik tobat lah. Maknanya sebelum kau nak kena ke akhirat dulu, dunia Allah kasih settle dulu. Syarat tobat lah, kau jangan ulang balik. Jangan nak ulang balik. Itu kafarah lain. Orang baik-baik macam tuan-tuan ni, sekali-sekala kena ujian tu, ini kan apa tadi? Ibtila. Tu imam. Na'uzubillah lah. Naik motor, accident. Jatuh motor, jatuh longkang. Dah lah jatuh motor, longkang pula tu. Ni orang kiri kanan tak faham. Ini balasan Allah. Imam, balasan Allah. Sebab baca panjang sangat. Ini balasan Allah. Apa masalah kau? Kau memang tak puas hati imam tu daripada terawih lagi tu. Itu bukan balasan, bukan. Ujian orang baik-baik, ibtila. Tapi kalau orang tu dia memang jahat betul, kau tak payah nak ujian kasih sayang Allah sangat. Kalau dah memang Fir'aun, dah memang Qarun, itu bukan lagi. Itu namanya bala namanya. Dalam Quran Tuhan sebut, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Dan tidaklah musibah yang timpa sesuatu yang buruk itu disebabkan kau punya perangai sendiri. Itu akibat kau lah sendiri punya perangai. Kau kedekut, kau zalim, kau tipu duit orang, kau rampas harta orang, akhirnya kau kena, itu adalah kerana perbuatanmu sendiri. Ada orang tuan-tuan, ada. Dia kena ujian, kena musibah. Padahal dia jahat tu. Dia ambil duit orang. Sekali dia accident, patah kaki bersimen. Masuk hospital. Orang masjid pergi ziarah. Yang sakit patah kaki yang dulu tipu duit orang, tahu dia cakap apa? Ini semua ujian Allah kepada orang beriman. Sebab itu orang paling
paling masalah dalam dunia ni bila dia bajet bagus, dia rasa dia bagus, padahal dia tu manusia paling bermasalah sekali. Ingat, ada setengah ujian atau musibah yang menimpa kita, ada kalanya bukan kerana kasih sayang Allah, tapi mungkin kerana perbuatan kita sendiri, yang sebagai itu adalah balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah sekadar ini saja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kefahaman dan diberikan kita hidayah dan petunjuk untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik seterusnya, beroleh syurganya dan beroleh redha Allah.

0: Tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, selamat kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati berderusi Nasional Warna pada hari ini. Selamat petang semuanya. Saya akan terus mewarnai senja anda dengan pelbagai dendangan lagu-lagu terbaik. Selamat bercuti dan selamat beristirahat untuk anda semua yang mana masih lagi bercuti, berjalan-jalan dan sebagainya. Selamat bercuti ya, saya ucapkan kepada anda. Yang paling penting, jaga diri anda, jaga kesihatan. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Anda boleh terus rujuk Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk info trafik terkini di semua lebuh raya betul semenanjung negara. Juga boleh dapatkan paparan CCTV menerusi aplikasi 7. Boleh muat turun menerusi Google Play ataupun App Store anda dan ikuti terus laman media sosial rasminya Lembaga Lebuh Raya Malaysia di Facebook dan LLM Info Traffic di aplikasi X dan TikTok. Juga anda boleh layari laman sesawangnya untuk semak keadaan trafik terkini di www.llm.gov.my. Sentiasalah berhati-hati, saya doakan semoga semuanya selamat. Tidak kiralah ke mana saja hala tuju anda, yang pastinya kekalkan siaran Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan dedangan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Warna.

Sempena Aidil Adha ini, dengarkan Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam.

0: Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid, dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Larangan berpuasa pada hari-hari tashrik. Daripada Nubaisyah Al-Khudzali, Rasulullah SAW bersabda, hari-hari tashrik adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Apakah yang dimaksudkan oleh hari tashrik? Hari tashrik adalah 3 hari berturut-turut setelah Aidiladha. Hari tashrik jatuh pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Disebut tashrik kerana tashrik itu bererti menjemur daging korban pada terik matahari. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

Rasulullah melalui selawat, salam dan menziarahi baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi aku sesudah aku wafat, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku

0: Udir.
1: Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air di sana sini. Lalu bertemulah air, langit dan bumi itu untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami bawa naik Nabi Nuh berserta pengikut-pengikutnya di atas bahtera yang dibina dari keping-keping papan dan paku.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar laju dengan pemeliharaan dan pengawasan kami. Kami melakukan yang demikian dan menimpakan taufan itu sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur, ingkar.

0: langit.
1: Dan demi sesungguhnya, kami telah jadikan bahtera itu sebagai satu tanda yang menjadi pengajaran. Maka adakah orang yang mahu peringat dan insaf?
2: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ.
1: Oleh itu, perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.
2: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

sempena Aidil Adha ini. Dengarkan Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam.

Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!
3: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Warna untuk hari ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bercuti semuanya dan selamat beristirahat. Pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusannya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dijangka berlaku hujan lebat dan angin kencang bagi kawasan di negeri Kelantan, bagi daerah Pasir Mas, Tanah Merah dan Macang, di Terengganu, daerah Besut, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, diikuti di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan, Berpekan dan Rumpin. Untuk di selatan pula, di Johor, daerah Mersing, di Sarawak, daerah Kuching, Samarahan, kawasan Asah Jaya, Mukah, Kapit, Bintulu, kawasan Tatau dan Limbang, di Sabah, daerah Sandakan, kawasan Telupit dan Kinabatangan sehingga 9 malam ini. Jadi sentiasalah berhati-hati, sila rancang sebaiknya aktiviti anda di sebelah malam ini serta rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat, kekal siaran Nasional FM. Saya akan terus menghiburkan anda pastinya dengan hiburan terbaik yang sangat kusayang, Rano Karno. Terus layan Nasional FM.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat buku-buku

0: Irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: Haris dengan lagunya Terlalu Rindu untuk anda menerusi Nasional Malam yang pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. 89 minit malam untuk anda. Selamat malam. Terima kasih masih lagi terus dengan Nasional FM walau di mana juga anda berada di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur, barat serta di selatan Thailand. Ada juga yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik serta menerusi atas talian radio portal RTM yang terus dengan 34 stesen radio RTM secara khususnya Nasional FM sentiasa di hati. Baik, 12 Zulhijjah 1447 Hijri untuk tahun ini, semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda pada malam ini yang diambil melalui portal berita RTM. Bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sebanyak 5,000 bungkus daging korban berjaya diagihkan pada golongan memerlukan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN bagi Parlimen Kangah. Menurut pengerusi Yayasan Khair Ummah Antarabangsa, IKAF, Dato' Dr. Fatul Bari Mat Jahya, inisiatif itu dijayakan oleh Yayasan dengan Al-Khairi Kurban dan Akikah serta Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis. Sebanyak 16 ekor lembu disumbangkan untuk Parlimen Kangah bersempena dengan sambutan Aidiladha. Juga urusan penyelarasan, penyembelihan, melapah, pembungkusan dan pengagihan kepada masyarakat yang melibatkan petugas di kesemua 5 kawasan Dewan Undangan Negeri bagi Parlimen Kangah. Seterusnya, mengenai tren ataupun LRT, di mana pengguna harap penyelenggaraan LRT dipertingkat, di mana laluan Ampang Sri Petaling berharap pengguna berharap pihak prasarana mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam susulan insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pada pagi tadi. Tinjauan pihak RTM di stesen LRT Chan Sau Lin mendapati ramai pengguna terpaksa beralih kepada perkhidmatan pengangkutan lain meskipun berdepan gangguan perjalanan serta kelewatan pada waktu puncak selain berdepan pertambahan kos. Dan dalam pada waktu yang sama juga, pada waktu ini merupakan waktu puncak, jadi apabila berlaku kerosakan seperti yang dimaklumkan pada waktu pagi tadi, ia memang menjejaskan ramai pihak. Juga keadaan ini bukan sahaja memberikan kesan kepada pekerja, malah turut memberi implikasi kepada majikan. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai cuaca, di Sepanyol sedang mengalami suhu luar biasa tinggi bagi penghujung musim bunga dengan keadaan cuaca lebih menyerupai kemuncak musim panas. Menurut jurucakap agensi cuaca kebangsaan Sepanyol, Ruben Del Campo, di mana walaupun keadaan semasa belum diklasifikasikan secara rasmi sebagai gelombang haba, suhu yang direkodkan menyamai paras kebiasaan pada Julai dan Ogos. Menurut beliau juga, beberapa kawasan mencatat suhu setinggi 37 darjah Celsius selain keadaan malam yang turut kekal panas luar biasa. Menurut agensi cuaca kebangsaan Sepanyol juga, dalam pada itu menjangkakan Sepanyol bakal berdepan satu lagi musim panas dengan suhu melebihi purata selain kemungkinan berlaku gelombang haba sebenar dalam tempoh Jun hingga Ogos pada tahun ini. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci, semestinya dalam dan luar negara, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Goreng terbaik di sebelah malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram dan di TikTok. Di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, di TikTok juga Nasional FM, dan di Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia. Ada telah menghantarkan dedikasi ucapan yang menerusi ruangan komen di Facebook. Ramai sebenarnya yang dah hantarkan ucapan, antaranya bersama-sama dengan sahabat kita Ramlah. Assalamualaikum. Pastinya malam ini dengan dedangan lagu terbaik Lucien Lu, Raja Tun, Rusaida Idris. Salam Aidilha buat semua kesayangan. Sawadika. Sawadika. Ahmad Suhaili, Nur Azila dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Anda boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya akan bacakan ucapan anda satu persatu. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tadi jam 8.36 minit malam. Jadi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi, tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada jemaah menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenalpasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan, sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni, macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini, so kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja, tadi pun terlalu ramai orang, so dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bus pun dah ramai tadi, Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusuf berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Datuk Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja, dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu, aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting, di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumbahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan sejagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak, pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Sahak akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, Kejohanan Trek dan Padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan konsert Adwa Adha.
1: Alhamdulillah tuan ustaz.
0: Ya.
1: Saya punya roh tadi macam bercelaru sikit.
0: Kenapa?
1: Lagu rock tengah takbir. Saya punya jasad tu berbolak kebalik.
0: Waktu roh jadi macam mana?
1: Ha?
0: Roh jadi macam mana?
1: Dia macam nak berzikir kan air banging. Nak berzikir kan air banging.
0: Sebab nak bagi semangat sikit.
1: Betul. Bagi tepukan untuk diri anda. Alhamdulillah.
0: Apa khabar, semua sihat?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Jadi sebenarnya hari yang mulia ni kita nak ucapkan tu
1: selamat hari raya Aidil Adha. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ustaz,
0: ya,
1: kita mengingat kembali tentang arti kasih, keikhlasan dan juga pengorbanan dalam hidup kita.
0: Masya
1: Allah. Macam lain macam kan ustaz?
0: Lain macamnya. Okey, dan itulah adalah Aidil Adha ni sebenarnya kita bukan sekadar perayaan.
1: Betul.
0: Tapi kita nak mengingatkan kepada satu kisah agung pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS.
1: Masya Allah.
0: Dan jadi kita nak applykan dalam kehidupan kita ni, insyaallah.
1: Insyaallah kita tidak berat-berat hari ini. Kita tak ada tazkirah, jangan risau. Bukan saya yang bagi tazkirah. Nanti ke laut nanti jadinya.
0: Okay, kita nak tanyalah.
1: Ini nak war-warkan kepada semua yang tengah menonton di studio dan juga di rumah, jangan lupa untuk ikuti kami di medsos, di IG UHTVRTM.
0: Betul. Dan juga di TikTok kita Hiburan TVRTM, Facebook Hiburan TVRTM.
1: Betul.
0: Jangan lupa follow. Dah follow belum? Siapa tak follow terbakar dia. Follow sekarang.
1: Ayo ustaz memunggut, tak boleh, ayo.
0: Okey, baik atu. Kita ada persembahan yang istimewa selepas ini, jadi jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam konsert Adwa Adha.

Assalamualaikum semua. Saya Lia Aziz. Sebelum kita teruskan dengan lagu yang seterusnya, Lia ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga yang baik-baik sahaja untuk kita tahun ini dan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Jadi terimalah lagu saya yang seterusnya. Lagu daripada Intan Fadilah, Dawai.

0: Itu dia, Lia Aziz Dawan.
1: Wow, terus wow. Saya teringat dekat kampung saya, Ustaz.
0: Kenapa?
1: Saya dekat kampung saya pun setiap bulan 5, bulan 6 kami sambut dawai.
0: Lain. Psst. Itu gawai.
1: Hah?
0: Gawai.
1: Apa wai?
0: Itu gawai.
1: Alah dekat-dekat lah itu Ustaz.
0: Mana sama, itu kan D dengan G kan jauh.
1: Iyalah Ustaz. Apa? Itu pun nak berkira kan?
0: Tak boleh lah. Orang tengah sedih itu.
1: Baiklah Ustaz. Sebenarnya kan Ustaz. Sebenarnya malam ini di konser Adwada ini. Saya mau tanya lah Ustaz. Saya confused sebenarnya. Yang disembelih itu, masa nak buat korban tu siapa sebenarnya?
0: Banyak confused kau
1: Saya confused. Biasalah, baru belajar.
0: yang confused tu. Ya, kalau itu kita kena bagi pencerahan.
1: Ya, ya.
0: Sebenarnya cerita dia macam ni. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dia bermimpi. Allah perintahkan Nabi Ibrahim ni supaya sembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi yang dahsyatnya bila mana Nabi Ibrahim cerita ke anak dia, nak ayah kena sembelih engkau nak. Tahu apa dia jawab?
1: Apa dia jawab?
0: Dia kata satajiduni insya-Allah minas sabirin. Ayah sembelihlah. Sesungguhnya engkau akan dapati aku di kalangan orang-orang yang bersabar. Tengok taat tu.
1: Tahak.
0: Kalau atu macam mana?
1: Kalau saya bapak saya cakap, nak jom pergi sana. Jom. Saya telefon polis.
0: Itulah beza kau.
1: Iyalah.
0: Nabi ni dia taat. Wahyu kan.
1: Itulah Ustaz. Yang paling penting Ustaz, ketaatan itu bukan didapatkan dengan mudah Ustaz.
0: Ya betul. Saya sebabkan daripada itulah setiap tahun kita buat ibadah korban itu.
1: Betul. Ustaz, ada buat ibadah korban?
0: InsyaAllah.
1: Ada?
0: Jangan dekat-dekat lah dia ni.
1: Okay. Itu tanya sikit tak boleh.
0: Okay. Baik, lagu seterusnya ni. Lagu seterusnya kita nak cerita tentang Islam ni sebagai rahmat ke seluruh alam. Atau bahasa ada rahmatul lil alamin.
1: Ya.
0: Jadi jom kita nak bersama dengan Andika. Terimalah. Rahmatul lil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami daripada kumpulan Andika ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang hadir dan semua rakyat Malaysia. Kita doakan semoga semua urusan dipermudahkan insya-Allah dan semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk lagu yang seterusnya, saya rasa ramai yang tahu. InsyaAllah kita boleh nyanyi sama-sama. Dan seterusnya adalah lagu Kun Anta. Terimalah.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan selamat hari raya Aidul Adha buat seluruh umat Islam yang menyambutnya, alhamdulillah. Dan tahun ini kita berkesempatan meraihkan Aidul Adha bersama dengan insan yang tersayang.
1: Jadi maka bersyukurlah dengan apa yang kita miliki hari ini, kerana di sebalik setiap ujian dan nikmat tu tersimpan segala keindahan hidup.
0: Ya, itulah sesuai dengan untuk judul lagu kita seterusnya selepas ini. Terimalah daripada kami, Lukisan Alam.

0: Itu dia hijab.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Sila-sila, selamat raya.
2: Saya minat hijab sini. Dapatkan sup. Dapatkan sup. Masya Allah.
0: Ingat surau ke?
2: Kasih dapat.
0: Betul ke minat dari kecil ya tu?
2: Saya daripada kecil. Ustaz, saya minat hijab sini. Lagu Bob Day saya pun pakai lagu hijab.
0: Lagu apa tu?
2: Pulanglah kepada Tuhan.
1: Nasib baik tepat.
2: Cahaya kehidupan. Saya tiup diri. Semua pulang.
0: Pulang rumah lah.
2: Pulang rumah. Sebab minat itu Ustaz.
0: Okey, kalau betul-betul minat.
2: Ya.
0: Sebut nama abang-abang hijah kita seorang-seorang.
1: Bermula daripada sini.
2: Ya, ini semua geng-geng masjid saya ini. Ya, ini Tok Imam, yeah, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Kadi.
0: Hey, Tok Kadi. Tok kau.
2: Ha?
0: Apalah. Awak tanya nama, itu memanglah jawatan abang-abang Munib ni semua. Ni semua imam-imam ni.
2: Oh, Masya Allah.
0: Itu abang Faizal, ni abang Munib, ni abang Arifin, ni abang Isman.
2: Masya Allah. Begini rasanya bila duduk bersama orang beriman, ya. Tenang.
0: Kalau minat tu tanyalah soalan.
2: Ya, soalan. Saya mau tanyalah Tuan Ustaz, siapa-siapalah jawab. Tahun ini buat korban dekat Malaysia kah atau pergi luar negara?
3: Itu Ustaz Munib.
2: Jangan diam, jangan datang. Yeah.
3: Tahun ini saya buat di luar negara.
0: Wah, macam mana luar negara?
2: Alhamdulillah.
0: Negara mana tu?
3: Saya buat di Uganda dan juga di Bangladesh.
0: Jauh ya.
3: Betul.
0: Pergi hantar sekali ke daging?
3: Hantar, kita dah bayar, terus...
0: Tawakkalan, insyaAllah, insyaAllah. Yang lain, tak berkorban ke?
2: Buatlah.
0: Alhamdulillah.
4: Rumah di kampung ada.
0: Alhamdulillah. Projek terbaru Hijaz.
2: Ya. Okay, Hijaz insyaAllah tahun 2026 kan? Tahun ini. InsyaAllah kami akan ada satu konsert besar.
1: Alhamdulillah. Masya Allah.
0: InsyaAllah.
2: InsyaAllah kami akan buat konsert 3 dekad ataupun 30 tahun
0: Hijaz. Amin. Amin.
2: Mungkin Yanesi pun akan terlibat, kan?
0: Dengar tu.
2: Apa dia?
0: Zero tak jemput zero kan?
3: Tak, kita yang biasanya ni sebut dah datang ni.
0: Kena wajib eh. Nak datang ke tak?
2: Datang tak.
0: Alright.
2: InsyaAllah.
0: Baik.
2: Baik, kalau orang nak tahu info-info tu Ustaz, ada IG kah, Instagram kah, account Maybank kah?
3: Okey, tunggu.
0: Ya, tunggu.
3: Kita akan
0: umumkan nanti.
2: Ya, InsyaAllah.
0: Jadi menekan-nekan lah.
2: Tak.
0: Okey, tepukan untuk Hijaz.
2: InsyaAllah. Silakan.
0: Terima kasih Hijaz.
2: Ya Ustaz. Baik Ustaz. InsyaAllah Ustaz.
0: Ya Allah.
2: InsyaAllah. Nanti datang surau ya.
0: Wah, tu nampak itu.
2: Ini Ustaz Fakrul, saya tahu ini antara generasi pertama nasyid di Malaysia.
0: Kan ni antara pioneer otai lah ni.
2: Betul.
0: Siapa lagi yang tahu?
2: Antaranya Ijaz, Rabbani, Raihan, Saujana, Brothers.
0: Dia tahu lah.
2: Tahu. Siapa lagi?
0: Kalau yang baru sikit ada Intim.
2: Intim, Masya Allah.
0: Lepas tu ada siapa lagi? Ada UNIC.
2: Apa sih?
0: UNIC.
2: Apa sih?
0: UNIC.
2: Siapa itu? Kenal. Apa Ustaz, saya memang sikit pun tak boleh.
0: Tak boleh, sensitif tau.
2: Saya kenal lah Ustaz. Lagu dia pun saya minat. Ustaz Bazli pun saya punya kawan tau.
0: Oh iya ke?
2: Sama-sama jadi imam dulu.
0: Bagus lah.
2: Ustaz, kenapa ini Ustaz kita di kerajaan langit ke ini? Kenapa kita tiba-tiba di sini Ustaz?
0: Apa amalan kau tu?
2: Itulah Ustaz, apa amalan saya ini? Masya Allah. Kenapa ni Ustaz?
0: Ini efek lah.
2: Ini efek. Saja nak bagi tahu yang dekat rumah, jangan risau, jangan takut. Dia punya asap ini tidak memudaratkan.
0: Ya, betul lah. Tak baik. Sebab lagu kita lepas ni, lagu nak cerita tentang keamanan.
2: Betul. Dan artis dia pun sudah bersedia.
0: Betul.
2: Saya minat dia ini, Masya Allah.
0: Ya ke?
2: Betul Ustaz, saya punya kawan.
0: Lagu apa kalau minat?
2: Ayo Ustaz, nak balik kampung. Kampung siapa dulu?
0: Kalau jadi tak balik, tak apalah.
2: Jangan Ustaz, kena balik Ustaz. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita bersama dengan Nabila Razali dengan lagunya Din Assalam.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya. Sehingga 12.30 malam nanti, 10.07 minit malam untuk edisi hari ini, hari Khamis, malam Jumaat, malam yang penuh barokah buat kita semua. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini dengan pelbagai urusan dan tugasannya. Sentiasa dimurahkan rezeki selalu yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM yang pastinya akan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini dengan pelbagai dendangan lagu-lagu terbaik dan perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini, yang diambil dari portal berita RTM, di mana seorang peniaga buah-buahan ditemukan lemas ketika mandi bersama ahli keluarganya di kawasan air terjun Belukar, Bukit Kuala Berang pada petang tadi. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Shahrudin Abdul Wahab, dalam kenyataan memaklumkan mangsa dipercayai tenggelam sebelum disedari ahli keluarga dan pengunjung yang berada di lokasi. Orang awam yang berada berhampiran bertindak menyelamatkan mangsa, kemudian dibawa ke daratan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan Hospital Kuala Berang pada pukul 5.49 petang. Dalam kejadian pada pukul 4 petang itu, mangsa Muhammad Zahari Muhammad Zain yang berumur 26 tahun dari kampung Kelulut, Marang, dikatakan berkelah bersama 20 ahli keluarga sebelum turun mandi di kawasan air terjun tersebut bersama 5 ahli keluarganya, manakala yang lain hanya berada di daratan. Untuk perkongsian yang seterusnya, Rusia dan Kazakhstan menandatangani perjanjian bagi pembinaan loji kuasa nuklear pertama negara terbesar Asia Tengah itu dengan kos dianggarkan kira-kira 16.5 bilion Amerika Syarikat US dollar yang sebahagiannya dibiayai melalui pinjaman ekspor besar dari Moskow. Kazakhstan yang merupakan pengeluar uranium terbesar di dunia dan pernah terkesan akibat ujian nuklear era Soviet telah membincangkan penggunaan tenaga nuklear sejak lebih 2 dekad lalu. Satu referendum pada tahun 2024 menunjukkan majoriti penyokong pembinaan loji kuasa nuklear dengan kampung Ulkan di tebing tasik Balkhash di tenggara negara itu dipilih sebagai lokasi projek. Pembinaan dijadual bermula 2027 dengan reaktor pertama dijangka beroperasi pada awal 2034. Warisan ujian nuklear Soviet meninggalkan kawasan tidak boleh didiami dan menjejaskan kesihatan, menimbulkan kebimbangan terhadap tenaga nuklear. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

0: Hiburan yang terbaik buat anda pada malam ini semestinya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah saudara, sekarang kita ikuti drama khas Aidiladha, kolaborasi tiga negara iaitu menerusi tiga stesen penyiaran iaitu Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB yang berjudul Kulamar Engkau di Depan Kaabah. Jadi sama-sama kita dengarkan.
1: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
3: Ya Rabbi.
4: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Kaabah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah

0: Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah Ramli. Tak apalah, di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
0: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah. Kita doakan.
1: Alhamdulillah Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya, Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, nak.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: Bu, kalau ibu pusing sekali, nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya angkat ke tepi, ya. Boleh?
0: Nak,
2: boleh. Perlahan-lahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya, nak. Terima kasih, nak, ya.
1: Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni, eh. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
1: Oh, begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, Abang lanjut dulu, Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
1: Sekali lagi terima kasih, Abang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: kau?
1: Ya Allah, Ramli.
0: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
1: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
0: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
1: Batah tadi dia jumpa tu ah. Ndewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
0: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
1: Benar kejun ni. Ndapalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
3: Insya-Allah. Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
1: Benar tu.
0: Insya-Allah.
1: Amin.
0: Terima kasihlah sama-sama doakan

0: Yuni, Yun.
1: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
0: Kenapa air-air ini? Badan Ibu sering lemes, Nak. Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Bila nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudih tak?
2: Sudih apa, Bang?
1: Sudih tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya, ya
1: juga nanti. Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, insyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong. Boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.

0: Juni.
1: Ibu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insyaallah, Bu.
0: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
1: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
2: Sabar, Yuni.
1: Ibu.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Hamba, ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, bang. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
2: sabar,
1: bang.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
2: InsyaAllah. Doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Demikian tadi saudara drama khas Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Drama khas Tiga Serumpun ini diterbitkan oleh Nazri Fahmi.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia sebuah lagu dengan daripada Leon Balasan Janji Palsu untuk anda. 11.19 sampai 5 lawat ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pastinya anda akan dihiburkan serta diserikan dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang akan terus menghiburkan anda pada malam ini. Untuk hari Khamis malam Jumaat 28 Mei 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Sedikit perkongsian ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM antara bersama dengan sahabat kita Siti Jannatul Rahim. Salam ceria semuanya. Selamat Hari Raya Aidiladha 2026 buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Kembali berkonti ya Reza. Ya, terima kasih. Pastinya selamat beristirahat buat semua pendengar Nasional FM. Layan lagu-lagu terbaik. Terima kasih. Nur Azila, assalamualaikum. Selamat malam Reza. Waalaikumsalam. Selamat malam Nur Azila. Terima kasih hadir. Rusida Idris, salam Khamis malam Jumaat. Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua. Serta DJ Reza kesayangan. Mantap. Lisa Lu dengan ucapannya, selamat tugas buat Reza pada malam ini. Serta rakan-rakan pendengar kita yang bertugas. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan ceria selalu. Semoga ibadah kita di malam Jumaat ini diterima dalam rahmat dan keberkatan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadir dari Tasik Kesuma Beranang. Taman teman-teman bertemankan Reza sehingga 12:30 malam. Layan santai lagu-lagu pilihan terbaik. Ramladin Mayani Emma. Ramli dari Ceras Kuala Lumpur, selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya bang, terima kasih. Ida Mulyani juga dari Pari Raja Batu Pak Johor. Semoga anda semua sehat dan sentiasa dilindungi oleh Allah SWT bersama keluarga tersayang. Katanya tempat Ida panas membahang sampai ke malam ni ha. Tapi pastinya santai malam ini, layan Nasional Malam. Puan Fatimah turut hadir bersama dengan ucapan semoga kita semua baik-baik saja pada malam ini. Dan kita nak teruskan dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama permintaan sahabat kita Muhammad. Sebuah lagu daripada kumpulan Skoin yang berjudul Rindu-Rinduan Jadi Kenangan. Ikuti sahabat kita Ahram dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Ziana Zin yang berjudul Dingin. Pastinya dingin kita pada malam ini ya. Dengan dengar lagu-lagu terbaik. Diikuti sahabat kita Khairul. Permintaan sebuah lagu daripada Bon Jovi untuk anda. Yang berjudul Always. Pastinya dengar lagu terbaik. Terusi Nasional Malam.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Teruskan kesedaran anda mendengarkan Nasional Malam.

Lagu ciptaan Azlan Abu Hassan baru saja menemani kita 11.30, 8 minit malam waktu ini dengan lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam Jumaat anda pada malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasinya, sentiasa berhati-hati ketika memandu. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Jangan lupa, walaupun bercuti ni, kesihatan kita, kita kena sentiasa jaga. Baik, sedikit perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hujan lebat serta angin kencang dijangka berlaku bagi daerah di Gua Musang, negeri Kelantan, diikuti di seluruh negeri Terengganu dan negeri Pahang, kawasan Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut, Temeluh, Maran, Kuantan dan Pekan. Bagi kawasan di Bumi Kenyalang di Sarawak, daerah Betong, Sarike, Miri, kawasan Subis, Beluru dan Marudi, diikuti di daerah Limbang sehingga 2 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda pada malam ini. Tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Yang bertugas, yang bekerja, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat dan sebagainya, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan dimurahkan rezeki selalu. Kita teruskan lagu pilihan bersama yang seterusnya yang pastinya menghiburkan kita pada malam ini. Sebuah lagu permintaan daripada Marsha Saleh, sebuah lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir, Serikandi Cintaku. Terus layan Nasional FM.

0: Lagu saja yang terus membawa kita ke lembah yang lama, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam Jumaat anda pada malam ini. Jangan lupa terus ikuti media sosial rasmi kami di semua platform media sosial, antaranya di Facebook, Instagram serta di TikTok. Boleh terus juga muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda ataupun di peranti mudah yang anda perolehi untuk terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada di pelbagai lokasi. Selepas ini, rakan suka sambung siarannya menerusi Nasional Game Burung Hantu. InsyaAllah bersama-sama lagi saya bersiaran hari esok menerusi Nasional Malam seperti biasa 8 malam hingga 12 tengah malam. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.

0: Rasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

lagu daripada kumpulan Ekspedisi untuk anda tengah malam ini. Lagu ini judulnya Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga tengah malam ini. Halo, halo. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi Nasional Malam . Apapun suara ini, pemilik suara ini, Aida Jia Akad Manis terus menemani anda tengah malam ini dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pertemuan kita untuk hari Jumaat yang cukup indah, 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, Hari Raya Aidil Adha yang ketiga hari ini. Alhamdulillah. Apapun, jom teman berteman kita dari jam 12 tengah malam hingga jam 6 pagi. Sebuah lagu raya untuk anda yang belum tidur, jom teman berteman.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lagi lagu raya untuk anda tengah malam ini dengan mantap daripada Floor 88 dan juga Baby Shima untuk anda. Terima kasih yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 atau juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Suara ini akan terus menemani anda hingga jam 6 pagi. Aida Jia agak manis. Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus teman saya juga menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jom sempena Hari Raya Kurban ini, jom kongsikan dengan saya tentang erti sebuah pengorbanan. Pernahkah anda berkorban? Berkorban untuk siapa? Dan apakah pengorbanan yang pernah anda lakukan? Alright, jom kongsi dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bercerita tentang pengorbanan tengah malam ini. Hari ini merupakan hari raya ketiga. Hari raya ketiga. Hari Raya Kurban, Hari Raya Haji, Hari Raya Aidiladha. Okay, ramai yang masih lagi bercuti, berada di kampung-kampung halaman. Ataupun mungkin juga yang tak bercuti, yang bekerja, bertugas seperti biasa. Selamat bertugas. Teman berteman kita, saya teman anda, anda teman saya. Dari pukul berapa? Pukul berapa Datuk Harimau? Okey, dari jam 12.30 malam hingga pukul 6 pagi. Sementara kita terus bercerita, berkongsikan mengenai erti pengorbanan. Jom kita layan lagu ini daripada Eliana. Lagu ini judulnya Raya Balik.

Syak betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

ada lagu yang dinanti-nantikan ya. Bila tiba hari raya, menjelangnya hari raya, daripada Aisyah Retno. Lagu ini judulnya Jodoh Lebaran. Okey, dah dapat jodoh ke belum tu? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, mungkin raya ni jumpa dengan jodoh yang dicari-cari selama ni kan. Dan kalau dah berjodoh, kenalah jaga pasangan betul-betul ya. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi live TT kita tengah malam ini. Kita ada tadi Aizal. Katanya besok nak ke Penang. Ui, kalau sebut tentang Penang, teringat laksa Penang, teringat pasembor, teringat apa lagi? Cendol. Cendol satu? Gitu kan? Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di FB kita. Kita ada ramai rakan-rakan kita ni yang dah pun laporkan diri untuk GBH, Geng Buruh Hantu. Alright, senyum sikit. Okey, kita ada ramai rakan-rakan di sini. Antaranya, kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida, Akak Manis, GBH. Selamat tengah malam semua, Moh Layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh Mali. Thank you Ipoh Mali. Razak Balangi, Assalamualaikum. DJ Aida Jia, selamat tengah malam Jumaat, penghulu segala hari. Selamat bersiaran di Nasional FM GBH 12 sampai pukul 6 pagi. Layan, katanya lagu-lagu terbaik. Syarul, hello. Hai Syarul. Okey, suara merdu di tengah malam hari Jumaat. Salam Idul. Okey, salam Aidil Adha. Okey. Alright, kita ada Nini Ania. Boy, goyang-goyanglah, goyang-goyang buruh hantunya. Biar-biar juga Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Waalaikumsalam. Hai DJ Aida Jia. Katanya selamat bertugas. Kita Kak Manis, kami harap kita sihat hendaknya dan juga selamat tengah malam. Kepada semua rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih DJ. Jaka Utara Sopan, salam keindahan. Keindahan masuk hari ketiga hari ini, Aidil Adha. Waalaikumsalam, UPS, salam Kak Manis. Dari Kuala Terengganu, hai Terengganu. Azim Muhammad Tahir katanya hello. Hello, hello. DJ Aida Jia, Kak Manis katanya selamat tengah malam, selamat bersiaran GBH Jangan Buruh Hantu. Terpejam selagi itu kita temani Aida Jia Layan. Alright, kita ada Abdul Jalil Tahir juga, PK Amin, Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida GBH sentiasa di hati. Sharing, okey. Kita ada Dat Red Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Terima kasih Brunei. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Pahang. Terima kasih Kedah. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Senyum sikit tengah malam begini. Okey, saya menantikan panggilan telefon daripada anda sebab raya kan. Okey, raya ni kita buka talian lah ya, untuk kita cerita erti sebuah pengorbanan. Anda pernah berkorban untuk siapa? Untuk adik-beradik anda, untuk ibu anda, untuk kawan anda, mungkin untuk bos anda. Mungkin juga anda pernah berkorban untuk orang yang sentiasa bersama dengan anda. Okey, jom kongsikan dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Talian kita seperti biasa 03-228-2093. Dan juga talian yang satu lagi 03-228-2063. Jom calling-calling. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini daripada Nor Kumalasari. Lagu ini judulnya Pulang di Hari Raya.

0: Okey, kita ada seseorang di talian ini. Assalamualaikum. Hai, hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kenapa suara bunyi macam tu? Baru bangun tidur ke tu?
1: Tak adalah. Banyak banget terlupa.
0: Manalah tahu. Tadi terlelap sekejap. Lepas tu tunggu GBH. Dia bangun balik.
1: Kan? Lepas tu tidur sekejap. Tu sekarang pukul 12 tu dah bangun dekat Ida sebab nak makan lapor.
0: Aduh. Okey ni kita cerita pasal pengorbanan raya tahun ni, raya haji ni di mana?
1: Kita raya dekat Teluang Je sebab kena jaga mak.
0: Oh, itulah berkorban lah tu kan?
1: Itu berkorban lah tu.
0: Salah satu pengorbanan awak menjaga mak pada hari raya. Macam tu.
1: Betul. Sebenarnya bukan saja pada hari tapi pada hari-hari lain juga sebab apa adik-adik saya semua dah kahwin. Jadi saya seorang yang belum berumah tangga jadi saya lah jaga mak.
0: Alahai. Dari sejak umur berapa tu jaga mak?
1: Mak dia sebenarnya sakit dia kena strok dua tahun lepas. Jadi semenjak mula-mula kakak saya jaga. Lepas tu mak saya nak balik kat rumah sini. Jadi saya ambil dia lah, kita ambil dia, kita jaga dia dekat sini.
0: Allahuakbar. Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar kan?
1: Betul.
0: Dan tapi, itu juga merupakan satu rezeki buat awak.
1: Betul. Itu saya dengar juga nasihat daripada kawan-kawan. Dia cakap, ni syurga kau, dia cakap.
0: Betul.
1: Jadi, orang kata nak jaga orang sakit ni macam senang kan? Mana kita nak layan dia punya, nak makan dia, kerenah dia. Saya dapat rasa semua tu.
0: Cuma awak kena sabarlah ya?
1: Ya, memang kena sabar. Betul.
0: Kena banyak sabar. Sebab saya pernah melalui juga tu.
1: Betul.
0: Okey, selain itu berkorban menjaga mak yang sakit. Selain itu pernah berkorban untuk siapa? Jumari.
1: Saya lebih banyak berkorban untuk keluarga. Macam berkorban contohnya lah kan. Saya terpaksa ketepikan cita-cita saya untuk pergi jauh sebab semata-mata kerana keluarga.
0: Allahuakbar. Besar pengorbanan tu. Jadi yalah tak semua orang dapat merasai seperti mana awak yang awak dapat itu. Ada orang kata ya Allah, tak naklah begitu menyusahkan kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar.
1: Jadi satu lagi yang saya terdapat lupa kan. Masa saya kecil, kita adik-adik masa kecil dulu, bila abang-abang saya nak kena bantai, saya akan datang lindung dia orang. Tentu.
0: Nak apa tu? Nak bantai?
1: Dia nak kena macam dengan macam maruah saya garang kan. Jadi kalau macam maruah yang saya tu nak, dia nak bantai, nak pukul abang-abang saya, saya akan datang untuk backup abang-abang saya.
0: Dahsyat awak. Macam Sawaji the boss pula kan.
1: Tak tahu lah kan. Macam mana saya duduk. Saya tak tahu kenapa saya boleh macam tu. Sedangkan saya masih kecil lagi. Tak tahu apa-apa.
0: Yalah. Mungkin ada sesuatu yang anugerah istimewa. Dari
1: mungkin
0: dalam diri awak sendiri.
1: Okeylah,
0: Jumari, tahniah Alhamdulillah kerana awak telah berkorban untuk mak awak sendiri. Apapun, mungkin ada ucapan istimewa sempena Hari Raya Aidil Adha ni untuk siapa?
1: Okeylah, ucapkan salam Aidil Adha kepada semualah pendengar setia Nasional FM. Buat semua yang masih ada ibu tu, masih ada ayah yang sedang sakit sekarang ni, kalau boleh jagalah dia sungguh-sungguh. Ya, sebab nanti bila dia tak ada, kita akan rindu macam mana kita rindu masa kita jaga dia. Walaupun kata susah, tapi bila dia dah tak ada, kita akan rasa rindu dengan suasana tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita rasa, ya Allah susahnya. Tapi bila dia tak ada, kita akan rasa, ya Allah, dah pula dulu aku buat sahabat baik.
0: Betul. Jadi buatlah yang terbaik.
1: Buatlah sahabat baik.
0: Sehabis baik.
1: Ya, betul.
0: Dan ini salah satu kenangan terindah juga sebenarnya nanti.
1: Betul. Mungkin orang kata kita tak boleh balas jasa ibu bapa kita. Walaupun kita buat macam mana, kita apa tidak akan dapat membalas jasa mereka. Tapi kita buatlah sambil bayar untuk diri kita. Mudah-mudahan syurga untuk kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Aidil Adha. Untuk
1: awak. Selamat
0: Hari Raya. Alright. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia pengorbanan menjaga ibu terlantar sakit. Menjaga ibu dari usia yang agak lama sebenarnya. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar yang tidak semua memilikinya. Jadi jom kongsi dengan saya lagi. Anda pernah berkorban untuk siapa? Adakah juga untuk diri sendiri, untuk kawan-kawan, ataupun juga mungkin untuk keluarga ya. Jom kongsikan dengan saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Putri dari Kelantan.
1: Putri dari Kelantan, jauhnya.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah, calling-calling terus dapat ni.
0: Yeah.
1: Kenapa tak tidur lagi ni, Putri?
0: Saja, tunggu Kak Ida lah.
1: Alalalala, comelnya awak. Okay.
0: Alah, kat mana nampak saya comel tu?
1: Dengan suara saya tahu awak comel. Putri, apa masakan istimewa dekat Kelantan tu, Raya Haji ni?
0: Masakan istimewa dekat Kelantan, ketupat pulut dan ketupat nasi. Bersama, kalau ketupat nasi tu bersama kuah kacang.
1: Kalau apa, lauk makan nasi singgang ya?
0: Makan nasi singgang daging ke?
1: Alahai, sedapnya kecoh mulut.
0: Singgang ayam ke?
1: Singgang daging. Lepas tu ada apa? Goreng-goreng daging kan?
0: Goreng daging.
1: Daging kunyit?
0: Betul.
1: Telur dadar?
0: Telur dadar.
1: Okey, ni kita cerita pasal pengorbanan lah. Awak pernah berkorban untuk siapa?
0: Saya pernah berkorban untuk menjaga anak-anak saya masa kecil.
1: Okey.
0: Masa tu... Saya umur saya dalam 37 tahun. Setelah berpisah dengan si dia tu.
1: Okey.
0: Lepas tu anak saya
1: awak lah ayah, awak lah mak.
0: Saya lah ibunya.
1: Menjaga bukan mudah ya.
0: Susah. Ada.
1: Anaknya berapa tadi?
0: Anak masa tu ada 3 lah masa tu.
1: Okey.
0: Masa tu kecil lah. Yang besarnya baru 12 tahun.
1: Dalam banyak-banyak kesusahan awak menjaga anak-anak, apa yang rasanya paling susah?
0: Paling susah nak mendidik dia. Nak suruh dia.
1: Mendidik kan?
0: Nak sembahyang, nak suruh dia solat. Dia lekat solat macam mana.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau puasa macam mana nak ajar dia.
1: Betul.
0: Lepas tu kan nak suruh ajar Al-Quran semua.
1: Yeah.
0: Nak suruh dia cepat habis. Macam mana nak didik dia.
1: Saya setuju dengan kata-kata awak tu. Bukan saja menjaga tapi mendidik.
0: Agama ni kita kena penting.
1: Yeah.
0: Lepas tu nak suruh dia nak belajar sekolah sehingga habis sekolah dari Dejah dari sampai ke Menara Gading tu macam mana nak didik dia.
1: Allahuakbar. Bukan mudah.
0: Bukan mudah. Nak pagi-pagi, nak bangun, nak masak untuk dia orang. Semua nak jaga semua.
1: Sekarang ni anak-anak semua dah besar?
0: Sekarang ni anak-anak, alhamdulillah, syukur. Dah lepas Menara Gading boleh kerja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah pengorbanan.
1: Dan ketiga-tiganya, semua dah bekerja, dah masih lagi belajar?
0: Tapi ada dua ya. Pertama satu tu dah meninggal yang nombor dua tu.
1: Allahuakbar.
0: Meninggal masa tu dia lepas raya SPM.
1: Allah. Kenapa tu?
0: Tak tahulah dia sakit dari umur dia 33 lagi. Sampailah dia SPM tu. Dia meninggal masa lepas dia baru lepas ambil raya lah. Dan sakitlah demi masuk hospital, keluar hospital. Tapi macam-macam bercarilah bomoh semua. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia kan.
1: Allah lebih menyayangi.
0: Allah menyayangi dia. Itulah memang sedih lah.
1: Jadi tinggal berdua lah. Tadi kata tiga, tinggal berdua. Ya. Yeah.
0: Anak ada dua lagi lah. Anak tiga semua.
1: Okey.
0: Tinggal dua lah. Yang seorang tu dah kahwin, seorang lagi belum. Kahwin lagi.
1: Jadi itulah antara pengorbanan ya. Menjaga, membesar anak-anak dan juga mendidik.
0: Ya. Yeah. Tahniah. Mendidik tu yang paling susahnya.
1: Ya, betul. Tapi kalau dah berjaya tu, alhamdulillah, kan? Sampai ke peringkat Menara Gading, kan?
0: Sampailah ke Menara Gading.
1: Alhamdulillah.
0: Cita-cita gitu lah. Tapi berjaya lah juga.
1: Tahniah. Jadi ucapan untuk siapa ni? Kita bagi ucapan lah, ya. Mungkin ada untuk kawan-kawan. Silakan.
0: Selamat raya pada Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Dan selamat raya juga kepada Imam Tunjang. Kepada Kak Ajah, Kak Mok Siti, Kak Lila, Adam Mas, Mak Syah, Pak Le Johan, Dah Salim, Kak Linda, dan kepada Yusuf Tia Serabak, dan juga kepada Mak Amir Harum, kepada semualah yang mengenali diri ini di mana saja mereka ada selamat malam dan selamat hari raya.
1: Selamat juga, hari raya. Raya ketiga kita hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
1: Sayang, di hari yang mulia ini, kupohon keampunan. Hanya satu yang kupinta.

Sebuah lagu raya daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Dah pun pukul 1.16 minit pagi sekarang ini. Salam dunia. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta mungkin, sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi macam ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di kampung-kampung halaman ya. Bila berkumpul, ramai banyak pula ceritanya. Ada yang nak tidur, jangan tidur dulu. Jomlah kita sembang-sembang, kita cerita kan. Bila sesekali berkumpul bersama dengan sanak saudara ni, biasanya susah nak lelapkan mata. Tambah lagi waktu satu pagi macam ni, masih awal katanya. Seronok bersembang. Ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya bukan apa, sejak katanya sejak akhir-akhir ni, sejak-sejak kebelakangan ini, katanya tak tahan sangat panas ya. Walaupun tengah malam katanya, walaupun dah pagi, terasa panas tu berpeluh-peluh. Katanya tambah saya masuk shift pagi-pagi macam ni, nak kena bersiap-siap dulu katanya, walaupun waktu-waktu macam gini kenalah bersiap katanya, sebab perempuan dia kena sentiasa bersiap ya. Berpakaian cantik, walaupun dia kata pagi macam ni siapa nak tengok, tapi bila dah nama perempuan tu, kena bersiap juga katanya, kena juga touch up sikit-sikit. Tapi katanya tak tahan sambil touch up tu berpeluh-peluh. Itulah katanya, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, kejap hujan, panasnya berpanjangan ya. Itu dinamakan sekarang ini suhu global dijangka berterusan ya, pada ataupun menghampiri paras rekod dalam tempoh 5 tahun akan datang, dengan perata tahunan berpotensi mencecah sehingga 1.9 darjah Celsius. Itulah sebabnya rasa panasnya bukan saja siang hari, tapi tengah malam bawa ke pagi, waktu-waktu yang macam ni, walaupun dah 1.19 minit pagi, terasa panasnya. Kesian kan, sambil bersolek, sambil tacap-tacap tu berpeluh-peluh dalam baju. Alahai, kesian. Tapi katanya dah nama perempuan Kak Manis, kena juga bersiap. Tambah lagi dia kata kalau bab tacap muka ni, jenis tak ada kening katanya. Kalau tak ada kening tu, kenalah juga letak. Kalau tak, nanti tak berkening pula. Itulah perempuan kan. Perempuan memang macam gitu. Jadi kaum lelaki, janganlah pula berkata dengan wanita-wanita kita ni asyik bersolek memanjang, suka natural beauty. No. Yang kata suka natural beauty tu, dia pandang juga yang tiba-tiba lalu kat depan mata, cantik ala-ala model kan. Janganlah hipokrit sangat. Katanya perempuan paling cantik katanya ketika waktu bangun tidur. Hai, saya pula seram. Kalau saya jadi lelaki lah, tengok perempuan waktu bangun tidur tu, saya seram sebenarnya. Saya seram. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5, 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Aha, lagu ini istimewa untuk anda yang berada di kampung-kampung. Lagu ini Balik Kampung.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayar lah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka secara lebih mendalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pencara animasi dari kebentuk VFX, Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebuah lagu raya daripada Amy Search untuk anda waktu-waktu begini, sentuhan hari raya. Okey, saya akan terima satu lagi panggilan terakhir untuk kita sembang-sembang, untuk kita borak-borak pasal erti sebuah pengorbanan . Okey, jom kita tengok siapa yang sudi telefon saya ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu Kak Manis.
0: Kak Manis, okey. Okey, yeah. Dari mana tu? Dari mana tu?
1: Ni Pak Wan daripada Jawa Muar.
0: Ui, orang Muar. Okey. Yeah. Selamat Hari Raya. Raya ketiga kita hari ni. Raya Haji.
1: Selamat Hari Raya Korban.
0: Selamat Hari Raya Korban. Jadi ini sebab kita...
1: korban kan?
0: Betul. Korban kita cerita pasal pengorbanan. Pernah ni berkorban untuk siapa?
1: Ini berkorban untuk ahli keluarga lah.
0: Aha.
1: Saya yang kata orang anak sulung ni pengorbanan yang terlalu besar kan?
0: Betul.
1: Ahli keluarga kan? Okey. Adik-adik saya ada 5 dan perempuan 3, lelaki 2. Okey. Saya kata orang nak berhijrah keluar ke dari kampung. Rasa berat pun ada, rasa apa pun ada.
0: Terpaksa berkorban.
1: Berkorban untuk
0: keluarga dan adik-adik.
1: Saya dah tu wakil lelaki cuma 2 orang je kan. Jadi kalau saya keluar, sama ada keluarga ayah dia kata apa, bagi pilihan lah. Sama ada saya atau adik. Pergi. Yang boleh keluar lah. Kalau adik pergi, saya ke kampung lah. Kalau saya pergi, adik saya ke kampung. Jadi saya terpaksa korbankan anak dan keluarga. Saya lepaskan adik saya pergi. Dia jadi anggota polis kan. Lepas tu pun saya dah korban juga dengan dia tu. Sebab saya mohon sama dengan dia. Pun kat situ pun dia bagi pilihan sama dia. Dia tak boleh ambil dia juga.
0: Terpaksa
1: salah seorang sudah tengahlah. Sekali lagi saya akan menyalahkan untuk diri saya demi adik.
0: Allahuakbar.
1: 2 pengorbanan tu.
0: Besar pengorbanan tu ya.
1: Ya, tapi memang tanggungjawab anak sulung ni memanglah. Anak-anak terpaksa juga tu.
0: Ya. Itu sebab tanda kita kasih sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebab tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, kita tak mudah sebenarnya untuk berkorban.
1: Sama juga macam dulu kita masa kecil ke, kalau kita makan, kalau dulu rasa kita susah kan. Kadang-kadang terlalu tinggi, berkongsi dengan orang macam
0: terpaksa dibagi-bagikan.
1: Ya, kadang-kadang kita tak apalah, kita makanlah, kita dah
0: kita sebab dah, rasa sayang kita, tadi. Teringat bila cerita pasal apa, bagi-bagikan telur tu kan?
1: Betul.
0: Teringat juga kisah ni, sebiji apple.
1: Betul.
0: Dibahagikan untuk makan bersama dengan 4 beradik. Macam itulah.
1: Macam buah durian. Kalau kita nak makan itu untuk memang tak cukup kalau makan gitu. Betul. Kalau nak cukup nak bagi rasa, kita buat bubur. Jadi semua dapat rasa.
0: Betul.
1: Ya, semua itu pengorbanan.
0: Ya, betul. Erti sebuah pengorbanan ya.
1: Betul.
0: Sedih tapi juga kalau tiada yang sudi memahami dan juga menghargai.
1: Betul.
0: Kita berkorban kerana rasa kasih tadi, tapi ada juga setengah daripada kita yang tidak menghargai pengorbanan itu. Sedih tak?
1: Betul, sedih.
0: Tapi adik-beradik awak semua orang kata hargailah pengorbanan awak tu.
1: Alhamdulillah. Sekarang jelah. Diorang dah
0: semua dah besar ya?
1: Dah berumah tangga semua.
0: Dah rumah tangga, bekerja.
1: Cuma saya je yang belum masih mencari-cari.
0: Masih belum berpunya. Mencari-cari. Ya Allah. Hai. Memilih ke apa ni?
1: Bukan memilih. Tapi
0: masih lagi berkorban?
1: Ya, berkorban jugalah. Untuk keluarga juga.
0: Awak sekarang ni menjaga siapa lagi? Tadi kata adik-beradik semua dah Dah dia, bekerja, dah habis belajar. Ada seorang lagi ke?
1: Tak ada.
0: Tak ada dah, dah semua dah habis dah. Jaga mak ayah.
1: Jaga mak ayah pula.
0: Allahu akbar. Tadi kisahnya sebab jaga adik-beradik, lepas tu jaga mak ayah pula.
1: Yeah.
0: Tak apa, kalau macam tu sambil-sambil tu buat masuklah orang rumah. Bolehlah jaga bersama. Kan?
1: Lah masih-masih mencari ni.
0: Oh, masih mencari. Zaman sekarang tak susah kot.
1: Ya, yeah, tak, memang tak susah, tapi untuk memahami.
0: Betul, bukan mudah ya.
1: Memahami kata orang hati orang tua tu yang kita kalau kata kita nak cari boleh cari, tapi untuk yang memahami apa perasaan orang tua tu
0: betul
1: yang berat
0: ya. Aha. Saya doakan semoga bertemu jodoh yang baik-baik untuk awak.
1: Amin.
0: Dapat memahami keadaan keluarga.
1: Amin.
0: Pengorbanan awak itu sangat besar, ya?
1: Amin, betul.
0: Okay, ucapan untuk siapa ni?
1: Okey, bawaan awak ucapan. Salam air diputi buat. Salam air diputi buat.
0: Jangan. Jangan. Aidil Adha kita.
1: Tadi kamar ni dah terperangkap. Ni saya pula terperangkap.
0: Aduh.
1: Okey, selamat Aidil Adha buat kakak manis.
0: Terima kasih.
1: Patut berkorban untuk bertugas untuk kenal ni kan?
0: Ya, betul. Tak apa untuk pendengar-pendengar saya yang saya sayang.
1: Betul.
0: Tak jadi masalah.
1: Untuk geng-geng burun hantu semuanya.
0: Betul. Asalkan sihat.
1: Betul. Dan juga untuk Dua Alik di Tanjung Ikan Kedah. Dan juga Kak Ima Tunjang, Kak Mah Melo, Wak Nah di Bayani, Kak Wadia di Bayu Raja, Bunda Non di Johor Bahru, Mana di Johor Bahru, Kak B, Kak Ram, Maja dan semualah yang kenali Pak Wan di Pari Jawa semua.
0: Alright.
1: Salam Aidil Adha.
0: Salam Aidil Adha untuk awak dan keluarga juga ya.
1: Ya, amin.
0: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, alhamdulillah.
0: Bye-bye.

0: Senantiasa di hati.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Layan kami di 105.7. Kalau susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM, klik cari kami. Nasrul FM sentiasa di hati. Semoga terus di hati anda. Hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Senyum sikit. Rakan-rakan kita di Perlis, ya, layan kami di 100.5. Tadi ada dari Terengganu, layan kami 91.7. Sedikit info untuk anda, saya kongsikan pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang raya-raya macam ni kan. Selepas dia bercuti di kampung halaman, dia rasa nak pergi pula ke Genting Highlands. Ya. Jadi kepada pengguna jalan raya, kalau nak ke Genting Highlands, jangan lupa ya, sekarang ini dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian mulai 28 Mei 2026. Di mana pengguna-pengguna jalan raya ke Genting Highlands dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian, ya. Jadi poket kena penuh. Poket kena penuh kalau nak ke Genting Highlands. Okey, masih lagi kita bercerita pasal pengorbanan, ya. Erti sebuah pengorbanan. Pada siapa anda pernah berkorban, ya? Mungkin berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang-orang yang kita sayang. Ada juga yang terpaksa melepaskan. Itu merupakan satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar, ya. Terpaksa melepaskan kerana ada sebab-sebab tertentu. Terus pula mendoakan semoga terus bahagia di samping orang baru. Itu juga merupakan satu pengorbanan yang sangat-sangat besar dan amat mulia. Kerana mungkin dia sedar bahawa tidak dapat memiliki, terpaksa melepaskan, terpaksa berkorban untuk perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus tapping. Teman saya menerusi live Titi. Aluncur, Yus. Terima kasih, Yus. Tadi kita ada Kak Azie, Kak Azie Elun. Abang pening. Kenapa pening-pening, bang? Tak payahlah pening-pening. Kalau rasa sepi, rasa sunyi, saya ada. Akak Manis terus menemani anda. Dari jam 12.30 malam, insyaAllah saya akan terus temani anda hingga jam 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Istimewa untuk anda yang tinggal di Sabah. Semua nak Sabah.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat buku.

0: Irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

Sebuah lagu raya daripada Sweet September untuk anda waktu-waktu begini. Hari raya tetap tiba. Abang-abang Lori, kita terima kasih yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke jam ini 2.12 minit pagi. Halo, halo. Hati-hati memandu kepada yang sedang memandu. Kepada yang mungkin memandu laluan dari utara ke selatan, ya. Mungkin juga sedang memandu di Lebuh Raya, Lebuh Raya. Lebuh Raya LPT nak menghala ke Pantai Timur. Terima kasih kerana memilih National FM ini sebagai teman anda waktu-waktu begini. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita rehat seketika, ya. Hilangkan rasa mengantuk tu. Ataupun mungkin juga dapat bergilir dengan pasangan di sebelah. Kalau dua-dua mengantuk, alkisahnya, memang kena cari tempat yang selamat, berehat ataupun juga berhenti seketika untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Takut-takut nanti terjadinya microsleep. Na'udzubillah, ya. Itu yang paling kita risau, paling kita takut bila kita memandu dalam jarak yang jauh ini. Dan juga pastikan ketika kita melalui tol-tol itu, baki penuh untuk touch and go ataupun baki penuh untuk semuanya lah, ya. Okey, ini alkisahnya terbaru. Seorang penghantar makanan, ya, mendakwa disimbah kuah oden panas oleh pekerja sebuah premis serba neka di Kota Damansara dalam satu insiden yang tular di media sosial, di mana kejadian dipercayai berlaku di sebuah cawangan Family Mart dekat Kota Damansara, di mana insiden tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang menyifatkan tindakan berkenaan sebagai sangat-sangat keterlaluan. Lebih-lebih lagi melibatkan cecair panas yang boleh mengundang kecederaan. Apapun, Family Mart Malaysia dalam kenyataan balas komen di muka buku ataupun juga di Facebook berkata pekerja berkenaan telah digantung tugas dalam siasatan sedang berjalan ini. Jadi macam itulah, ya. Janganlah sampai buat sesuatu yang tak perlu kita lakukan. Menyimbah air panas ataupun juga kuah panas oden tadi tu sangat-sangatlah melampau, ya. Apapun, dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan, kita perlu waspada selalu dan juga menjaga etika, ya. Dalam pergaulan juga, dalam apa jua keadaan, jaga adab, jaga batas kita. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika kita hampir-hampir nak saya kudarkan lagu-lagu menangis bucu katil. Lagu-lagu yang meruntun jiwa. Lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat buku-buku ini.

0: Irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Antara lagu sejuk untuk anda waktu-waktu begini. Dah pun jam 2.56 minit pagi. Hello. Selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini. 95.388.5. Ya, betul. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live titik kita yang sudi taping-taping. Yang sudi teman saya tadi dari Sarawak tadi. Terima kasih Sarawak. Sarawak hadir. Terima kasih juga untuk Johor tadi hadir.

Brunei juga hadir. Terima kasih Brunei. Bis kita. Sementara anda terus layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH Game Buruh Hantu dari jam 12:30 malam hingga jam 6 pagi. Sedikit info nak saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini di mana Radio Television Malaysia atau juga RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi melalui usaha sama dengan Unify TV, RTM akan menyiarkan sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan tersebut. Manakala kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV. Jangan lupa dua Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini di Malaysia. Di mana sekali lagi dengan gembiranya RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di negara kita Malaysia. Jangan lupa juga nanti anda dapat ikuti menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Yang sedang bertugas, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika bekerja. Ketika bertugas, ya. Teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Yang melalui lebuh raya, lebuh raya juga terima kasih kerana memilih kami, Nasional FM, sebagai teman anda ketika memandu. Antara lagu sejuk, lagu meruntun jiwa menerusi GBH, Game Buruh Hantu, Sampai Hati. Aida Jia Kak Manis terus menemani anda hingga jam

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: ampuni juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

Sebuah lagu daripada Casey untuk anda, Jangan Ada Benci. Dah pun jam 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Sekali lagi untuk anda yang bertanyakan kepada saya, Kak Manis. Kak Manis, apa judul lagu tadi? Lagu tadi Jangan Ada Benci daripada Casey, memakan masa 5 minit 30 saat. Itu lagu dulu-dulu lagu dulu-dulu 80-an, 90-an. Memang durasinya sangat panjang, 5 minit 30 saat. Kalau lagu-lagu sekarang ini, lagu-lagu tahun 2000 ke atas, sekarang ni dah 2026 ini, lagunya pendek-pendek, 3 minit, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Okey, berbalik kepada cerita pengorbanan kita tengah malam tadi, dari jam 12 tengah malam sampai ke saat ini. Kalau tadi ramai yang berkongsikan dengan saya tentang pengorbanan kepada keluarga, ya, ramai yang sudi berkorban untuk keluarga. Kisahnya berkorban untuk ibu, berkorban untuk adik-beradik. Ya. Kini kita kongsikan pula mengenai pengorbanan dalam perhubungan, ya, pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ya, terus dengar kami menerusi RTM Klik. Cari kami Nasrul FM. Sentiasa di hati, betul-betul percuma. Senyum sikit. Walaupun dah pukul 4:01 minit pagi, senyum sikit. Itu bukan apa. Tandanya anda gembira bersama kami. Nasrul FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Okay, kita ada Awang Idris katanya love and hugs from Cool Bin Tulu. Salam, selamat pagi katanya Kak Manis. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir batin ya. Untuk Awang Idris juga, salam Aidil Adha untuk hari yang ketiga hari ini. Alhamdulillah ya. Kita ada Zai Zuraini. Salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida di GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Love besar kat situ. Okey, terima kasih. Hamdan Arifin. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aida Jia. Salam dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir untuk GBH, Gemburu Hantu. Jaka Utara Sopan juga terima kasih. Kita ada Razak Balangi, Abdul Jalil Tahir. Katanya selamat bersiaran DJ Aida Jia. Lee Son Lee. Salam hadir dari Tasik Kesuma Beranang. On katanya GBH Gemburu Hantu. Layan lagu-lagu terbaik menerusi Gemburu Hantu. Okey, kita ada Ramli Lee katanya selamat tengah malam. Ini tengah malam tadilah ya. DJ Aida Jia GBH 126. Terus layan luncur. Aha, kita ada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam. Terima kasih. On, jangan tak on katanya. Nenek Ani juga. Anissa Samin kata assalamualaikum. Selamat pagi Jumaat dan juga selamat bertugas buat DJ Aida Jia Kak Manis. GBH Gemburu Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca sejuk alhamdulillah. Berangin je tengah malam tadi alhamdulillah. Nak ucapkan selamat hari lahir buat anak sulung saya Nur Maizatul Azrin yang ke-30 tahun. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, menjadi seorang anak yang solehah walaupun akak seorang gadis OKU. Mama tetap sayang Along dan juga keluarga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Zabidi Ahmad hadir. Hajah Halijah Hamzah. Okey. Triple H ini katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM sentiasa di hati. Alright. Kita ada UPS juga. Salam Kak Manis dari Kuala Terengganu. Terima kasih. PK. PKA Amin. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari mana tadi ni? Dari Rawang, Selangor. Berkorbanlah dengan ahli keluarga tersayang. Semoga mereka juga merasa kebahagiaan kehidupan. Lapor hadir luncur mantap GBH Gemburu Hantu. Siti juga terima kasih. Masih Rasul Muhammad Yusof dari Terengganu ini. Terima kasih. Happy Sunday, Andrew. Alright, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang terus temani saya dari jam 12 tengah malam hingga jam ini. Dah pun pukul 4:05 pagi.

Sebuah lagu daripada kumpulan Mega untuk anda waktu begini, sekuntum bunga sakura di gurun Sahara. Tiba-tiba tak keluar pula suara saya ni tadi. Abang Manis kita pesan kepada saya, jangan tidur jangan tidur. Risau kan. Waktu-waktu begini saya risau, bukan apa kan. Ini kalau di rumah, waktu kita tidur nyenyak, bagi yang susah nak lelapkan mata kan, tengah-tengah malam tadi kan. Susah nak lelapkan mata tengah malam tadi, biasanya dia akan tidur ataupun juga terlelap waktu-waktu yang sebegini. Dekat-dekat nak pagi, dekat-dekat menjelang subuh, dia akan rasa mengantuk. Begitulah bagi anda yang sukar nak tidur tengah malam tadi. Dia waktu-waktu 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi. Tiba-tiba dia rasa mengantuk. Ada lagi apa pesan dengan saya ni? Takut, risau, takut Akak Manis terlelap. InsyaAllah ya, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan untuk anda yang nak masuk bekerja shift pagi, seawal pagi . Dan juga moga dipermudahkan urusan untuk anda yang baru habis kerja, nak balik ke rumah, hati-hati memandu. Di awal pagi 29 Mei 2026 ini bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Kedua-duanya semoga dipermudahkan urusannya. Urusan dari tempat kerja nak balik ke rumah, urusan dipermudahkan dari tempat kerja nak balik ke rumah, dari rumah nak pergi ke tempat-tempat kerja. Semoga selamat dalam perjalanannya. Dan terima kasih untuk yang sudi tepi-teping dari jam 12:30 malam tadi sampai sekarang ini. Katanya lenguh tangan jari jemari Akak Manis. Oi, tepi-teping. Tapi nombornya tak naik-naik. Tak mengapalah Apa pun nombor ke atas tu saya terima. Walaupun 3 orang mata memandang, 40 mata memandang. Terima kasih yang tak terhingga terima kasih. Walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, yang penting terus kekal bersama kami Nasional FM. Sentiasa di hati, jom kita layan lagu ini.

0: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional

tu dia adik saya Abel Sore. Okey, tadi ada yang minta supaya Kak Manis kudarakan lagu tadi masih lagi okey adik saya Abel Sore. Waktu-waktu sebegini. Dan ini pula jom kita layan lagu raya untuk anda.

Sebuah lagu lebaran untuk anda ya. Lebaran ini kenangan mantap daripada Raihan, Now See Heart, Ram dan juga Ajay untuk anda pada waktu-waktu begini. Dah pun pukul 4.39 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini antara waktu-waktu solat fardu subuh yang dapat saya kongsikan dengan anda, di mana waktu solat fardu subuh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 5.49 minit pagi, di mana di Kota Kinabalu Sabah waktu subuh hari ini 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 4.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39 minit pagi, Kuantan Pahang 5.44 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.42 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.43 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi juga, di Shah Alam Selangor waktu subuh untuk hari ini 5.49 juga, di Ipoh Perak sama 5.49 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, di Alor Star Kedah waktu subuhnya hari ini 5.48 minit pagi, dan juga di Kangar Perlis akhir sekali 5.47 minit pagi.

Sebuah lagu daripada Aizat Amdan untuk anda. Waktu ini Sungai Lui, di mana Aizat Amdan ini baru saja kehilangan abang tercinta. Jadi sama-samalah kita hadiahkah ataupun kita hadiahkan arwah kepada arwah abang Aizat Amdan ini, sedekahkan Al-Fatihah. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Ini antara kisah lah ya. Kisah bulan Zulhijjah ini. Di mana kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha ini. Di mana di Johor Bahru ini, peristiwa yang berlaku di Johor Bahru. Mangsa yang maut di tanduk kerbau ketika persiapan ibadah korban di kampung Tenang Ulu Tiram sempat berjalan sendiri ke sebuah kenderaan pacuan empat roda di kawasan berkenaan sebelum rebah. Itu dia antara kisah yang berlaku bulan ataupun juga bulan Zulhijjah ini, sempena Hari Raya Haji, Hari Raya Korban ini, di mana mangsa korban kerbau mengamuk sempat ke kenderaan sebelum pengsan. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika ibadah korban ini yang berlaku di Johor. Yang berlaku di Johor, di Ulu Tiram tadi kalau tak silapnya. Betul. Di Ulu Tiram. Itulah antara peristiwa yang saya rasa agak sukar diterima kerana bukan saja ada yang maut tapi juga cedera parah. Apapun kita jadikan iktibar dengan apa yang berlaku itu, di mana seorang maut, seorang patah rusuk di tanduk kerbau ketika ibadah korban. Itu antara peristiwa yang saya rasa menyayat hati juga untuk Raya Haji pada tahun ini. Apapun, semoga bertabah dengan apa yang berlaku. Dan jom kita terus layan lagu ini. Istimewa untuk anda terus temani saya dari jam 12:30 malam tadi hingga ke saat ini yang belum dapat lelapkan mata, dan juga mungkin ada yang baru nak tidur waktu-waktu begini. Ya,

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Emosional FM.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
6: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Yang kelimanya adalah menerusi ujian juga, kata ulama, Allah nak menguji kita redha dengan ketentuan Allah yang boleh membawa kepada ketenangan hati. Sebab itu dalam Quran Allah Taala sebut, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya senya dengan ingat kepada Allah, hatimu kan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tuan-tuan semua, nak mendapat hati dan jiwa yang tenang, ini adalah perkara mahal sekarang ni. Tuan-tuan tahu tak? Tenang ni benda mahal sekarang. Benda paling mahal. Apa sebab benda paling mahal? Sebab sekarang ni ramai manusia tak berapa tenang. Sampai saya tengok ada orang nak tidur malam terpaksa buka muzik yang menenangkan. Dia panggil vibrational frequency music for sleeping. Ting ting ting ting ting ting ting. Ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling. Mengada-ngada nak tidur malam pun nak kena pasang. Anak dia lullaby. Lullaby. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Yang mak dia pula bunyi hujan. Ingat senang lah. Orang sekarang tak boleh tidur malam dah. Jadi tuan-tuan kalau dalam ceramah dapat tidur, kira bagus ni. Tuan-tuan ni orang paling tenang dalam dunia tau. Yang dengar radio ni tak tahulah dapat tenang ke tak kan. Ha. Kira tenang lah. Okey lah. Tenang ni benda mahal. Ada orang tak tenang. Gelisah. Duduk macam kucing nak beranak. Sana sini menyengit. Tak tenang lah. Tak tenang. Ada orang nak tidur malam. Tangan atas daya. Mikir hutang. Mikir itu. Mikir macam-macam lah fikir. Kejap-kejap tengok tingkap kereta ada tak lagi. Ada. Takut manjang. Takut kereta hilang. Ingat tenang. Sebab itu ada kajian menyebutkan sekarang ni. Kita khususnya rakyat Malaysia. Masalah tekanan perasaan. Ialah tekanan mental perasaan ni. Adalah benda yang agak bahaya sebenarnya. Bahaya. Di Malaysia kita sekarang ni, masalah gangguan mental itu penyakit nombor dua selepas masalah jantung. Jantung macam biasalah nombor satu lah. Nombor satu lah. Banyak meninggal tengah sujud dalam masjid dah apa. Semua jantung. Tapi nombor dua, masalah gangguan mental. Dan masalahnya sekarang ni pula, gangguan mental ni bukannya sikit. Dan yang paling mengejutkan pula, banyaknya di kalangan anak-anak muda. Anak muda banyak sekarang ni masalah mental. 18 tahun, tergama awak bunuh anak orang. 18 tahun, stres. Dulu ada satu sekolah pernah panggil saya ceramah untuk calon-calon SPM. Jadi saya tanyalah cikgu tu, apa saya nak ceramah ni? Cikgu tu kata, ustaz ceramahlah ustaz, janji dia orang ni semangat sikit. Pasal sebelum ni ada kes budak, ada budak ni hampir-hampir nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Pasal dia nak bunuh diri cikgu? Stres lah, dia stres. Nak exam SPM, stres. Saya fikir-fikir balik, korang ni apalah nak stresnya. Tapi ya juga ya, anak-anak sekarang kan exam tak berapa, mana ada exam. Tambah-tambah pula anak-anak yang zaman COVID dulu ni kan, masuk tingkatan satu dulu mana ada, dia orang mana ada UPSR, tak ada. SRP, PMR, SPM tu je lah, tu yang takut sungguh. Macam kita kan macam-macam, peperiksaan kita dulu, siap paper Julai lagi, masuk U pula. Asyik repeat SEM, mengulang kerja. Ha, itu yang kita steady. Ya. Budak sekarang tak boleh. SPM takut. Ha, habis ha, nak mati. Ha. Nak minum kopi RM14. Ha, baru tenang. Baru healing. Allah. Tidur malam dengan bunyi hujan. Kopi RM14. Apa benda lah kau? Nak marah pun tak boleh. Tak boleh. Memang zaman dia begitu. Dia tak ada lastik burung terjun sawah. Tak ada. Tak ada zaman tu. Tak ada. Eh? Jadi ketenangan ni benda mahal. Jadi tuan-tuan, sesekali dapat meraih ketenangan tu, syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Sebab itu, para ulama' mengajarkan, kita dalam hidup ni kalau nak meraih ketenangan, lakukanlah tiga perkara. Lakukan tiga perkara. Apakah tiga perkara tersebut? Meraih ketenangan jiwa. Iaitulah termasuk apa? Pertama sekali, memperbanyakkan mengingati mati. Ha, dia kalau hidup ni stres banyak sangat, tuan-tuan ingat mati ya. Aku beria nak tu nak ni sangat, dengki dengan orang, lalah mati. Ha, tenanglah balik ya. Yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Quran. Tapi baca Quran ni eloknya baca Quran yang mushaf lah. Jangan baca Quran yang telefon. Telefon banyak gangguan lah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Syepi. Tak tenang. Tak tenang. 5, 5, 12, 12, 11, 11. Black Friday. Shocking sale. Ustaz tahu ya? Tahulah sikit-sikit. Tekan beg kuning. Dan yang ketiganya adalah. Yang ketiganya adalah. Beriktikaf. atau mengimarahkan masjid. Mari rumah Allah ni sumber ketenangan ni. Allah Ta'ala sebut dalam apa? Anzala sakinah. Aku akan turunkan ketenangan. Siapa? Orang-orang yang berkumpul dalam rumah Allah. Ni semua tenang semua ni. Nampak tenang semua. Tenang. Rebut jiwa. Ha ni semua tenang lah ni. Tenang. Datang masjid lah. Ha, keluarkan nanti serabut pula. Eh? Jalan jam sini. Ni selipar hilang. Tak jumpa itu. Isteri entah ke mana. Anak hilang semua. Ha? Rumah Allah ni insyaAllah dia akan tenang. Dia akan tenang. Sebab itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Kata Imam Ibnu Athaillah, rehatkan diri kau daripada terlalu nak atur semua dan macam-macam. Apa yang Allah uruskan untukmu, janganlah engkau terlalu membebankan dirimu mengenainya. Maknanya, apa yang Allah Ta'ala aturkan pada kita itulah yang terbaik. Atau senang cakap, apa berlaku dalam hidup, tuan-tuan sebut sajalah di mulut, semuanya ketentuan Allah. Ha, kan? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Malam yasha' lam yakun. Itu je. Hati kita akan tenang lah. Hati kita akan tenang. Eh, tapi para suami pula jangan salah pakai ayat tu. Dia salah pasang nanti lain jadinya. Kadang saya ada je kawan-kawan di pejabat agama cerita, dapat permohonan nak menikah lagi. Jadi ustaz tu tanya, Ji, ni dah ada isteri, kenapa nak menikah lagi? Kata dia, saya ni ustaz, memang saya tak nak menikah dah. Tapi nak buat macam mana ustaz? Ketentuan Allah. Eh? Ustaz pun tahu kan, ketentuan Allah. Jadi saya tak mampu menolak ketentuan Allah di Loh Mahfuz. Saya pun tak tahulah pakcik tu hidup tak lagi. Kan? Oh, pandai ya. Oh, ni kadang-kadang ada orang dia salah pasang ayat tu. Oh, kena tangkau. So, ketentuan Allah. Ketentuan Allah pandai. Padahal dia yang pilih sendiri. Ha, tapi ingat tuan-tuan. Ada sesetengah keadaan dalam hidup. Musibah yang datang. Ujian yang datang. Yang tu bukan kasih sayang Allah. Tapi kemurkaan Allah. Ha, itu. Bala tu. Namanya bala. Kalau kita ni insya Allah nak jadi baik. Tapi kadang-kadang bukan jahat. Naughty-naughty, you know? Nakal-nakal sikit lah. Ada time itu tanduk keluar jugalah. Ya? Yeah? Naughty saja, tidak jahat. Naughty saja. Kan? Ha, sesekali, itu kita baik. Masjid datang, tapi urut tapak kaki amoy pun pergi. Pergi. Tapak kaki lah. Amoy pun terkejut. Ay, Abang Haji, apa mau? Kaki sakit lah, berdiri tahajud lama. Lu kasih urut lah, kaki sakit lah. Itu imam diri panjang, lama berdiri. Keluar-keluar tempat urut, motor hilang. Motor hilang, memang namanya kafarah. Tuhan nak hapus dosa, padan muka, dunia dah kena. Balik tobat lah. Maknanya sebelum kau nak kena ke akhirat dulu, dunia Allah kasih settle dulu. Syarat tobat lah, kau jangan ulang balik. Jangan nak ulang balik. Itu kafarah lain. Ha, orang baik-baik macam tuan-tuan ni, ha, sekali-sekala kena ujian tu, ini kan, apa tadi? Ibtila. Tok Imam. Ha. Na'uzubillah lah. Eh. Naik motor, accident. Jatuh motor, jatuh longkang. Dah lah jatuh motor, longkang pula tu. Ha, ni orang kiri kanan tak faham. Ha, ini balasan Allah. Ha, Imam, balasan Allah. Sebab baca panjang sangat. Ha, ini balasan Allah. Apa masalah kau? Kau memang tak puas hati imam tu daripada terawih lagi tu. Itu bukan balasan, bukan. Ujian orang baik-baik, ibtila. Ah, tapi kalau orang tu dia memang jahat betul, kau tak payah nak ujian kasih sayang Allah sangat. Kalau dah memang Fir'aun, dah memang Qarun, itu bukan lagi. Itu namanya bala namanya. Dalam Quran, Tuhan sebut, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Dan tidaklah musibah yang timpa sesuatu yang buruk itu disebabkan kau punya perangai sendiri. Ha, itu akibat kau lah sendiri punya perangai. Kau kedekut, kau zalim, kau tipu duit orang, kau rampas harta orang. Akhirnya kau kena, itu adalah kerana perbuatanmu sendiri. Eh, ada orang tuan-tuan, ada. Dia kena ujian, kena musibah. Padahal dia jahat tu. Dia ambil duit orang. Sekali dia accident, patah kaki bersimen. Masuk hospital. Orang masjid pergi ziarah. Yang sakit patah kaki yang dulu tipu duit orang, tahu dia cakap apa? Ini semua ujian Allah kepada orang beriman. Sebab itu orang paling paling masalah dalam dunia ni bila dia bajet bagus, dia rasa dia bagus, padahal dia tu manusia paling bermasalah sekali. Ingat, ada setengah ujian atau musibah yang menimpa kita, ada kalanya bukan kerana kasih sayang Allah, tapi mungkin kerana perbuatan kita sendiri, yang sebagai itu adalah balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah sekadar ini saja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kefahaman dan diberikan kita hidayah dan petunjuk untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik, seterusnya beroleh syurganya dan beroleh redha Allah.
1: Allahumma

Sebagai panduan kita bersama Muslimin dan juga Muslimat yang dimuliakan, ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini, untuk pagi ini tepat pukul 5.49 pagi.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Nas.

0: Tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Nidaul Islam.
1: Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadah korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
4: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
5: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
6: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
8: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.9.

National FM. Sintia Sidi Hakim.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesempatan kelapangan yang terbaik untuk hari ini. Jumaat 29 Mei 2026, penghulu segala hari. Tiga Suara bersama dengan anda pagi ini. Terima kasih kepada Aida Jia yang sudah menemani anda seawal pukul 12 malam tadi sehinggalah pada pukul 6 pagi ini, menemani anda untuk GBH dan Tiga Suara bersama dengan anda selama 4 jam 6 pagi hingga pukul 10 pagi. InsyaAllah akan terus menemani anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik dan serta video yang boleh anda tonton di Facebook kami. Macam biasa, kami ada segmen global, kita ada Tula dan juga segmen Tahukah Anda yang akan kami kongsikan bersama dengan anda sepanjang 4 jam kami bersiaran pada hari ini. Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu solat fardu subuh untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya. Azan telah pun berkumandang pada pukul 5.49 minit pagi tadi, manakala waktu syuruk untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam, Selangor, matahari akan terbit insya-Allah pada pukul 7.01 minit pagi nanti. Seperti biasa, saya mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh untuk seluruh muslimin dan muslimat yang pada waktu ini yang mungkin baru saja nak menunaikan solat fardu subuh. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Untuk yang telah pun selesai, alhamdulillah. Jadi seperti biasalah, teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga hidup kita ini sentiasa diberkati. Semoga kita ini dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesejahteraan kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi, dan juga untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Semoga diberikan kekuatan dan juga ketabahan menghadapi segala dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya untuk sahabat kita, saudara kita yang berada di bumi Palestin. Okey. Seperti biasa untuk waktu ini ada banyak lagi perkongsian. Hari ini sudah pun 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kalau kita kira pada hari Rabu, hari raya pertama, hari raya kedua dan hari ini merupakan hari raya yang ketiga. Jadi untuk anda semua, selamat Hari Raya Aidil Adha. Assalamualaikum semua. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu, nanti kembali lagi selepas ini.

sempena Aidil Adha ini. Dengarkan Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam.

0: Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 minit malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Biasa di hati, seperti biasa anda semua boleh pergi ke Facebook kami untuk pagi ini. Bagi anda yang mungkin nak berinteraksi bersama dengan saya, boleh berinteraksi, boleh tonton Facebook kami secara live di National FM. Pergi saja ke Facebook National FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih untuk pendengar yang awal pagi dapat bersama dengan saya di Facebook, Muhammad Ramli bin Jaafar. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Azmi Rafiti pun ada juga, selamat pagi. Salam Jumaat pengulu segala hari, semoga dipermudahkan segala urusan untuk kita pada hari ini. Penghulu segala hari untuk negeri yang bercuti pada hari Jumaat. Selamat bercuti, selamat beristirahat dan juga selamat menjalani percutian dengan sebaik mungkin. Semoga dipermudahkan segala urusan. Okay? Kita ada Azrina Tasik yang dapat bersama kami di Facebook. Mama Ila Labu pun ada. Siti Salwa pun ada. Terima kasih banyak. Boleh follow, like dan juga share. Untuk waktu ini ada banyak lagi perkongsian yang akan kami kongsikan bersama dengan anda seketika sahaja nanti. Okay, jom dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita akan kembali lagi selepas ini. Pastinya di National FM, Sentiasa di Hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, abang biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni bang, saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir abang, ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi, takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar, macam mana tu bang?
1: Yelah Rosie, abang minta maaf lah. Lain kali abang tak buat lagi. Lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah, yang kosong tu bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Macam tu baguslah abang, lega hati saya mendengar. Janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Yeah, janji lah, tak buat lagi dah.
0: Kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Yeah, abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat okay. Alih bang, okay.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Macam biasa, kita dah online di Facebook. Boleh follow, like dan juga share untuk waktu ini. Tiga suara, Nazri dan juga Sonic akan terus menemani anda.
1: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi, yang terus saja bekerja pada hari ini, selamat bertugas. Ada yang masih lagi bercuti, ramai yang bercuti. Tenang di Kuala Lumpur pada pagi inilah.
0: Selamat bercuti.
1: Selamat bercuti untuk semuanya. Jadi, siapa-siapa yang terus saja bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Dan juga saya percaya ada di kalangan anda dah bangun dah.
0: Baik.
1: Yang mungkin nak ke destinasi seterusnya, ada yang bercuti panjang ni
0: Betul tu. Jadi selamat bercuti. Kita sedia maklumlah cutinya sampailah hari Selasa nanti.
1: Betul.
0: Jadi cuti yang panjang dan haruslah ingat berjimat cermat itu penting. Dan bercuti itulah bersama dengan ahli keluarga. Dan cerita pasal cuti ni, Sonic. Tourism Malaysia terus mempergiatkan usaha meningkatkan segmen pelancongan mesra Muslim. Singkatannya MFT, Malaysia ke Persada Global sebagai sebahagian daripada strategi promosi bagi kempen Tahun Melaut Malaysia 2026.
1: Jadi menurut pengarah kanan bahagian periklanan dan digital tourism Malaysia, Muhammad Akbal Setia, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia dalam memperkukuh daya tarikan sebagai destinasi ia pilihan pelancong Muslim di samping mengetengahkan kepelbagaian budaya, layanan mesra serta produk pelancongan negara.
0: Dan menurut Tourism Malaysia, sehingga Mac tahun ini program pengalaman homestay Malaysia PPHM terus berkembang secara konsisten dengan lebih 250 kluster inap desa telah pun diwujudkan di hampir 600 kampung yang mengambil bahagian, disokong lebih 3,500 pengusaha berdaftar di seluruh negara.
1: Jadi macam biasalah yang kita ucapkan, semoga dipermudahkanlah urusan bagi mereka yang sedang bercuti.

0: dan ada itu ada ini, jadi hati-hati untuk semua eh.
1: Okey, yang memandu hati-hati memandu di musim perayaan, dan seperti biasalah bila cerita pasal musim perayaan, hari ini merupakan hari raya ketiga Aidil Adha. Kita masih lagi dalam mood hari raya, lagu raya untuk anda.
0: Ya betul, baik.
1: Inilah dia.
0: Nasional
1: Pagi.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
5: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

0: Dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, selamat pagi untuk Ridwan Mak Padi, Kak Amo Fendi, Mak Enggah Anggun. Dah pun masuk dekat Facebook kita.
2: Ya, betul lah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk respon anda. Yes. Saya percaya dari kalangan kita yang sebenarnya masih lagi bersama dengan keluarga tercinta yang berada di kampung halaman. Jadi, nikmatilah masa yang berharga itu bersama dengan orang yang tersayang.
1: Betul tu. Dan mungkin anda merindui, mungkin ada ahli keluarga anda yang mendekat ibadah haji. Mm-mm. Jadi, doakan semoga mereka selamat pergi, selamat pulang dan sebagainya.
2: Ya, betul. Okey, baik. Jadi, saya percaya semalam ada yang telah pun mengorbankan, orang kata lembu ke
1: kambing
2: ke.
1: Ya, betul.
2: Jadi, ini tip tingkatkan hasiat menu daging kita.
1: Yeah.
2: Okey, yang pertama dia kena tambahkan perahan limau ke dalam hidangan daging. Selain daripada penyedap makanan vitamin C, dari perahan limau dapat meningkatkan penyerapan zat besi tau.
1: Itu betul. Saya kalau makan sup daging memang saya akan perahan limau lah.
2: Betul.
1: Limau nipis tu eh. Okey, kalau nak tahu juga, minum air limau semasa makan hidangan daging. Sebab apa tau? Sebab air limau ni dikaya dengan vitamin C dan menggalakkan penyerapan zat besi dari daging selain membantu sistem pencernaan. Jadi kalau nak makan daging, air limau paling sesuai.
2: Ya, yeah. Dan pastikan anda jarakkan pengambilan kafein sebelum atau selepas makan hidangan daging. Jadi sebenarnya kafein dan kopi ni boleh mengganggu penyerapan zat besi. Jadi jarakkan pengambilan kafein dan waktu makan utama sekurang-kurangnya 2 jam.
1: Ya, yeah, betul.
2: Jadi itu antara cara terbaiklah untuk kita tingkatkan hasiat menu daging ketika kita makan ni.
1: Betul tu. Jadi sama-sama anda semua kena prihatin cara pemakanan yang paling baik. Sebab sekarang ni kita sedia maklum lah dengan daging korban yang ada kat rumah. Masak secepat mungkin, jangan bagi sampai busuk tau.
2: Ya, yeah, dan pastikan juga siapa-siapa yang mungkin ada masalah kesihatan, kawal juga diri kita. Ada yang tak boleh makan daging banyak sangat. Tapi dia kata okey tak apalah, sekali-sekala nak balik kampung makan. Jangan kena ikut apa yang doktor sarankan. Jadi saya percaya juga ada di kalangan kita memang ikutlah 100% apa yang disarankan. Tahniah.
1: Betul. Jangan makan sampai tak ingat dunia. Hati-hati ketika anda makan daging. Yalah, kita jawab daging ni pun banyaknya benda yang tak baik juga.
2: Ya, lagi-lagi lah. Ya, betul. Lagi-lagi lah. Kalau dah kumpul satu keluarga besar dekat kampung tu, Allah.
1: Kita faham lah situasi tu.
2: Kita akan faham. Jadi, jaga kesihatan semua.
1: Okey. Baik, jom. Kita dengarkan lagu ini dulu sebab kita masih lagi di bulan yang istimewa ni.
2: Betul.
1: Kita dengarkan lagu ini. Haji menuju Allah.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Ya, alhamdulillah untuk waktu ini 6.51 minit pagi, 8 minit lagi, 9 minit lagi untuk kita ikuti berita nanti.
1: Ya, betul. Jadi macam biasa kita nak bagikan hadiah untuk semuanya. Boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Siapa-siapa yang masuk pagi ni memang peluang cerah lah.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab saya percaya apabila cuti ni memang ramai yang belum lagi muncul dekat Facebook. Jadi ini peluang bagi anda yang tak pernah menang untuk terus saja komen.
0: Betul tu. Sebab sekarang ni ramai dah pun masuk Siti Sawah. Kawasan Kid The Best, Marina Wati. Sabar dahulu. Anda tengok wajah-wajah pembaca berita. Anda buat teka nanti bila kami siarkan isyaratnya.
1: Okey, baik. Jadi macam biasa, kita akan terus saja tengok siapa yang tepat pada hari ini. Yang pertamanya bersiap sedia untuk terus saja kita siarkan isyaratnya.
0: Okey, stand by semua.
1: 5
0: 4
1: 3
0: 2
1: 1
2: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
1: Okey, baik. Jadi yang pertama pada hari ini adalah Hairuni Ghani. Dia pilih Nurul Zahira Razzi.
0: Okey.
1: Kemudian ada Kak Marina Wati nak lock Khairul Azwan Arbar, Nohaini Zamil Nasir.
0: Okey, selepas itu kita ada Aniza Samin nak lock Izamil Nasir. Kita ada Rahim Aku, Amin Razab, Ida Muyani, Nurul Zahira Razzi.
1: Okey, Kak Mun Fendi, Siti Nordati Zaidi, Sabarina Ibrahim, Aminur Azam, Jamila Othman, Khairul Azwan Arba, Fatimah Al-Bain. Ya, pagi ni nak lock Amin Nur Azam.
0: Okey, kita ada rakan kita iaitu Azri nak lock Izamin Nasir. Nur nak lock Izamin Nasir juga. Amin nak lock Amin Nur Azam.
1: Okey, Kawasaki The Best pagi ni memilih Amin Nur Azam, ZTZ Zita, Siti Nordiati Zaidi. Kita juga ada yang baru masuk di Muhammad Azwan Ahmad nak lock Khairul Azwan Arba.
0: Siti Salwa nak lock Oyin. Lepas tu kita ada Ida nak lock Nur Zahir Razi, Nur Safwa Zulkifli, Afendi Abdul Karim.
1: Okey, dia kata saya Umi Mia hari ini memilih Khairul Azwan Arba, Didi Elman Ilyas Ilisha. Pagi ni memilih Amin Nur Azam.
0: Okey, Nur Syahida Rose, Afendi Abdul Karim, Aslela Amin Nur Azam, Nur Yanti nak lock Afendi Abdul Karim.
1: Okey, Nadir Nurul Zahira Razi, kita ada Rahim Eko yang memilih Amin Nur Azam, Fadli Dai, Nurul Zahira Razi.
0: Okey, selepas tu kita ada Amin nak lock Nurul Zahira Razi, Kamal Afendi nak lock Siti Nur Diyati Zaidi. Kunci katanya.
1: Okey, Aslela pagi ni memilih Amin Nur Azam, Bibel Honda pagi ni yang memilih Nurul Zahira Razi.
0: Okey, kita ada Wan Arifin nak lock Izamin Nasir. Kita ada Samin nak lock Izamin Nasir. Kawasaki The Best, Izamin Nasir.
1: Okey, Hida Mulyani binti Ali Ida nak lock Nurul Zahira Razi. YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Dia ucapkan selamat pagi untuk semua.
0: Okey, kita ada Azrul nak lock Aminur Azam. Othman nak lock Khairul Azwan Arba.
1: Okey, awak.
0: Baik. Saya nak lock lelaki. Saya nak memilih Afendi Abdul Karim sebab saya dengar semalam rasanya dia baca.
1: Awak siapa?
0: Afendi Abdul Karim.
1: Afendi Abdul Karim.
0: Yes.
1: Rasanya Nurul Zahir Razi cuti. Diati of course. Dia akan balik kampung orang Kelantan.
0: Okay.
1: Khairul Azwan Arba lah.
0: Khairul Azwan Arba. Betul ni?
1: Saya rasa dia tak balik kampung.
0: Okay.
1: Khairul Azwan Arba rasanya.
0: Khairul Azwan. Betul nak pilih lelaki eh? Tak nak pilih wanita eh?
1: Tak. Wanita semua cuti.
0: Okay. Saya tetap dengan pilihan saya, Afendi Abdul Karim.
1: Okey, saya pilih Khairul Azwan Arba.
0: Alright, kita nak lock ni.
1: Okey, baik. Kita lock sama-sama tau.
0: Baik.
1: Satu.
0: Dua.
1: Tiga. Lock.
0: Okey, kita dah lock dah. Nantikan jawapannya 7 pagi nanti.
1: 7 pagi eh.
0: Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu.
1: Baik.
0: Nanti kembali lagi selepas ini.
1: Inilah dia Nasional.
0: Pagi.

0: Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okay, Nasional FM sentiasa di hati.
2: Ya, betul. Yes. Okay, baik. Jadi, pagi ni, saya dah kata tadi, memang ada peluang cerah lah untuk siapa-siapa yang nak memenangi tekaan pembaca berita radio kita. Jadi buat pertama kali ni tak ada pemenang tau.
1: Betul. Kami dah semak di Facebook. Dan kami dah dengar balik pun. Ya Allah ya Tuhanku, tak ada siapa yang meneka nama Nora Fika.
2: Ya, sebab saya percaya semua fikir wanita ni akan balik kampung dan juga bercuti. Jadi tiada pemenang untuk kita pada pagi ni.
1: Betul.
2: Sebab saya kata tadi masuk sebab memang tak ramai.
1: Betul.
2: Jadi yang tak ramai ni tak ramai juga yang teka dan tak ada yang pemenangnya untuk hari ini.
1: Memang tak ada. Jadi anda semua kena teka lagi esok.
2: Minggu depan.
1: Minggu depan hari Selasa. Rabu.
2: Rabu, hari Rabu.
1: Hari Rabu. Hari ini memang tak ada pemenang lah.
2: Allahu Akbar.
1: Aduh.
2: Jadi Fazilah Nora Fika yang melengkapkan tiga suara kita pada hari ini. Jadi sambil itu juga ya, kita terus saja nak kongsikan di mana agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan mula menggunakan kit ujian khas bagi mengesan penggunaan fentanyl dan pelbagai dadah sintetik. Ia bermula Jun ini sebagai langkah memperkukuh penguatkuasaan dan pengumpulan data ia berkaitan ancaman dadah baharu.
1: Okey. Menurut Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusoh, kit ujian berkenaan melibatkan pengesanan fentanyl, kokain dan juga silikobin atau lebih dikenali sebagai magic mushroom.
2: Dan setakat ini AADK belum mengesan kes penghuni pusat pemulihan yang disahkan mengambil barangan terlarang tersebut.
1: Baik.
2: Secara khusus, namun kebanyakan penagih didapati mengambil campuran pelbagai jenis dadah ataupun polydrug.
1: Dan campuran beberapa jenis dadah memberi kesan lebih berbahaya, termasuk menyebabkan halusinasi yang melampau, perubahan tingkah laku yang cukup agresi dan juga cubaan mencederakan diri sendiri.
2: Jadi ya, agensi Anti Dadah Kebangsaan ia pastinya sedaya upaya ya untuk melakukan sesuatu yang terbaik lah, ya, untuk mengelakkan perkara ini terus menjadi lebih serius.
1: Betul tu. Jadi kita sedia maklum lah, jauhi dadah, dadah itu berbahaya.
2: Betul.
1: Okay, baik. Selepas ini kita ada sesuatu yang cukup istimewa untuk anda. Hari ini kan hari Jumaat.
2: Ya, betul.
1: Keindahan sebuah tempat yang mana umat Islam menunaikan solat.
2: Masjid. Yang sangat luar biasa ini.
1: Memang luar biasa. Anda kena tonton di Facebook kami.
2: Allahu Akbar. Yeah. Okay, baik.
1: Jom. Kita dengarkan lagu ini dahulu. Untuk anda semua, Wahidah.
2: Ya, betul. Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Ya, tahukah anda untuk hari ini, untuk pagi ini, kita nak bawa anda semua untuk ke sebuah tempat.
2: Allahuakbar.
1: Rumah Allah, Sonny.
2: Allahuakbar. Allahuakbar. Jadi, siapa-siapa yang berkesempatan pada pagi ini, saya percaya ramai yang cuti ini.
1: Yeah.
2: Anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM untuk terus saja kita saksikan satu keajaiban yang sangat luar biasa ini.
1: Keindahan rumah Allah apabila Allahuakbar. Disinari dengan cahaya matahari, Sonny.
2: Allahuakbar. Jadi, tahukah anda wujud salah satu masjid paling unik dan memukau di dunia yang dikenali sebagai Masjid Nasir Al-Mulk yang terletak di Bandar Siraj, Iran.
1: Yeah.
2: Dan untuk makluman semuanya, masjid ini sering digelar sebagai masjid berwarna-warni kerana penggunaan jubin berwarna merah jambu dan tingkap yang mempunyai pelbagai warna yang menghiasi sebahagian besar struktur bangunannya.
1: Allahuakbar. Anda boleh lihat keindahan masjid tersebut yang mana kami siarkan di Facebook kami pada waktu ini.
2: Nah.
1: Baik, untuk maklumat semua ya, masjid ini dibina sekitar penghujung abad ke-19 dan sehingga hari ini menjadi salah satu lokasi paling menakjubkan yang sering dikunjungi pelancong dari seluruh dunia jika ke Bandar Shiraz, Iran.
2: Allahuakbar. Anda boleh terus saja tonton. Masya Allah, warnanya. Allahuakbar. Yeah. Dan keistimewaan sebenar, masjid ini bukan hanya pada warna dindingnya. Tetapi pada reka bentuk tingkap kaca berwarna yang sangat luar biasa ni.
1: Ya, betul. Dan kalau anda lihat juga di Facebook kami, apabila cahaya matahari terbit pada waktu pagi, cahaya itu akan terus menembusi tingkap-tingkap yang ada berwarna di dalam masjid tersebut dan ianya terus memancarkan pelbagai warna yang terang. Ada warna merah, biru, kuning dan hijau terus ke lantai dan juga ruang solat yang cukup indah.
2: Ah, betul. Pemandangan tersebut, Allahuakbar, ia menghasilkan suasana seolah-olah seluruh ruang dipenuhi cahaya pelangi yang bergerak tau, mengikut sudut cahaya matahari.
1: Okey, dan menariknya, fenomena ini berubah mengikut masa dan musim. Bermaksud setiap pagi memberikan corak cahaya yang sedikit berbeza. Dan ramai jurugambar sanggup datang seawal pagi untuk merakamkan saat-saat yang cukup menakjubkan tersebut.
2: Ya, betul. Dan seni bina masjid ini turut memperlihatkan kehalusan seni Islam dan seni bina Parsi yang menitik beratkan unsur keindahan, geometri dan juga permainan cahaya.
1: Allahuakbar.
2: Jadi anda boleh terus saja tonton, anda boleh terus saja tengok sekarang ni masjid ini yang sangat luar biasa, warna merah jambu dan juga pelbagai jenis warna yang terbentuk apabila pantulan cahaya ia wujud. Allahuakbar. Pagi warna lain, senjanya warna lain, malamnya pun warna lain tau.
1: Sebab pancaran cahaya yang menembusi ke setiap genap tingkap berwarna-warna itu memberikan momen yang cukup menarik, cukup indah.
2: Allahuakbar. Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang terus saja menonton. Siapa-siapa yang menonton boleh terus saja komen. Kejap lagi nanti kita akan bacakan komen anda.
1: Baiklah. Sebab masjid ini terletak di Iran.
2: Allahuakbar.
1: Kita dengarkan lagu ini dahulu. Naufa Azrin dan juga Nuha Bahari untuk
2: Allah.
1: Anda. Inilah dia
2: Nasional
1: Pagi.

0: Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi hari ni, hari Jumaat.
1: Masya Allah, Allah luar biasa. Wan Azlan Wan Aruf ni, yeah, dia kata Masya Allah, cantiknya. Mm-hmm. Dia kata nak masuk ke dalam wish list bercuti saya nanti.
0: Allah.
1: Dia kata terima kasih kongsikan kepada kami tiga suara. Terima kasih juga Wan Azlan, Wan Aruf juga muncul. Ya, bersama-sama kita semestinya pada pagi ni, eh.
0: Okey, Rosida Safi kata dalam masjid sangat indah dengan warna cahaya, bermacam jenis cahaya terang menerangi masjid rumah Allah ini.
1: Allahuakbar. Dayang Hawa Awang Ahmad, masya-Allah, yeah, cantiknya pemandangan dalam masjid ini. Mm-hmm. Kalau saya masuk mungkin takkan keluar untuk waktu yang panjang.
0: Allahuakbar.
1: Dia kata what a beautiful scenes yang memikat dan juga menakjubkan kita semestinya pada pagi ni, masya-Allah.
0: Allahuakbar. Ida Muyani, so amazing this mosque, nice beautiful deco color like rainbow.
1: Ya, yeah, betul. Jadi terima kasih ya banyak-banyak Hilda Mulyani. Okey, Fiza HJ.
0: Ya. Yeah.
1: Dia kata wow, bisainya.
0: Memang bisai.
1: Kalau dekat Brunei, bisai itu maksudnya lawa.
0: Sorry, pergi ke masjid di Brunei kan?
1: Tak.
0: Allahuakbar.
1: Dekat Brunei pun banyak juga masjid yang indah yang cantik-cantik tau. Allah.
0: Okey, Masya Saleh kata Allahuakbar, hanya boleh ucap cantiknya rumah Allah ini. Allah.
1: Masya-Allah.
0: Doakan semoga kita sampai ke tanah suci dan juga dapatlah berkunjung ke masjid yang berada di Iran juga, insya-Allah.
1: Ya, betul. Nizam K, assalamualaikum dan juga selamat pagi semua dan selamat berkonti kepada tiga suara.
0: Baik.
1: Ya, semoga ceria selalu. Terima kasih untuk respon anda, eh.
0: Okey. Baik, Kak Mufendi, Allahuakbar, cantiknya masjid ini. Memang cantik sangat.
1: Allahuakbar. Anda boleh terus saja tengok tau di Facebook Nasional FM. Ya, ketika ini.
0: Baik, kita nak bersama dengan orang baik ni, Sonic.
1: Ya, betul. Encik orang Zulkifli, yang sangat luar biasa, Encik Zulkifli. Katanya tak balik bercuti, yeah, raya haji ni. Ia bertugas untuk memberikan baktinya kepada negara sebenarnya lah, eh.
0: Alhamdulillah.
1: Allah.
0: Jadi raya haji, Encik Zulkifli, baru-baru ni raya di mana? Di masjid mana baru-baru ni, eh?
1: Pergi mana semalam, Encik Zul? Masya Allah. Dia bersama dengan orang tersayang. Allahuakbar.
0: Baiklah, kita nak bersama dengan Cik Zulkifli untuk laporan trafik.
1: Ya, silakan Cik Zulkifli.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Terima kasih tiga suara Sonic dan Nazri. Saya hanya beraya di Shah Alam bersama keluarga. Tak ke mana-mana pun. Baiklah, pagi laporan trafik untuk waktu ini. Trafik bergerak lancar di semua lebuh raya bertol di Lembah Kelang. Di lebuh raya utara selatan, terdapat kemalangan di kilometer 458.6 arah selatan dari Plaza Tol Sungai Buloh ke Bukit Lanjan menyebabkan lorong kecemasan dan sebahagian jalan susur terhalang. Walaubagaimanapun, trafik masih bergerak lancar dan terkawal di lokasi. Sila patuhi arahan petugas di lokasi. Beralih ke utara, trafik perlahan dari Permatang Pauh ke Juru. Kesan dari insiden kemalangan awal tadi di kilometer 139.

di kilometer 206 arah utara dari Changkat Jering ke Taiping Utara menyebabkan lorong kanan terhalang trafik perlahan di lokasi. Pastikan anda sentiasa fokus dan kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Manakala di selatan semenanjung pula, trafik perlahan di Tambak Johor di kedua-dua arah antara CIQ Sultan Iskandar dan CIQ Woodlands. Trafik turut perlahan di link kedua menghala ke CIQ Tuas. Nasihat keselamatan kepada pengguna lebuh raya bagi menempani peningkatan trafik sepanjang cuti sekolah dan cuti umum pada Isnin dan Selasa hadapan, sila rancang sebaiknya perjalanan anda ke mana-mana lokasi dengan merujuk cadangan waktu perjalanan yang telah dikeluarkan oleh syarikat konsesi lebuh raya. Pastikan kenderaan anda telah diselenggara dan dalam keadaan baik, sentiasa patuhi undang-undang jalan raya. Dapatkan kemaskini trafik semasa dengan merujuk semua platform media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LM Info Traffic atau muat turun aplikasi 7 di Google Store atau Apple App Store. Anda juga boleh menghubungi talian hotline LM di talian 1-800-887-752. Saya Zulkifli, kembali bersama Sonic dan Nazri di National FM, sentiasa di hati.

0: Apa yang tular?
1: Okey, yang tular kita pada pagi ini masih lagi di perkarangan masjid. Kita sudah maklumlah, kita baru saja semalam ataupun dah hari Rabu yang lalu ibadah korban. Jadi pelbagai ibarat korban yang diadakan oleh Masjid RTM, ada beberapa ekor lembu telahpun dikorbankan.
2: Ya, betul. Okey, baik. Ini agak berbeza. Ini baik. Adalah korban unta. Teruja lihat unta secara dekat. Begitu baik. Perasaan orang ramai yang datang ke Masjid Jamek, Sheikh Yusuf Dobi Gold, Jalan Air Hitam, yang telah pun melaksanakan ibadah korban. Ya,
1: ya betul.
2: Jadi ibadah itu membabitkan sebanyak 35 kambing, 14 lembu dan seekor unta.
1: Inilah yang menjadi perhatian ramai kerana buat pertama kalinya masjid tersebut menerima unta sebagai haiwan korban sumbangan anak kariah yang memiliki kandang di Kulim Kedah dan juga Pulau Pinang.
2: Allahuakbar. Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM pada pagi ini, dan unta tersebut dianggarkan seberat 400 kilogram dan berharga RM30,000. Dan unta berkenaan ditempatkan di pekarangan masjid dan diberi makan rumput, daun nangka serta pallet.
1: Dan apa yang dimaklumkan oleh pengurusi masjid Jamek Syed Yusof Gobi, iaitu Yusof Yaakob, berkata unta tersebut dianggarkan dianggarkan 400 kilogram. Dan awal pagi masjid itu telah pun meriah dengan kunjungan orang ramai yang mahu melihat haiwan itu lebih dekat sebelum dikorbankan.
2: Jadi sebahagian daging unta ini dimasak secara gotong royong dan terus saja diedarkan kepada orang ramai termasuk fakir miskin.
1: Dan kariah masjid juga telah pun memasak makanan ataupun daging unta itu dengan memasakkan sup dan juga masak pedas menggunakan daging unta, dan mereka merasai daging unta itu memaklumkan dagingnya lebih lembut dan halus daripada daging lembu.
2: Allahu Akbar. Jadi anda boleh terus saja tengok, kita dah letakkan videonya di Facebook Nasional FM pada hari ini.
1: Jadi orang Penang ada cerita ke mengenai daging unta ni, boleh kongsikan bersama dengan kami.
2: Ini nama masjidnya Masjid Jamek Syed Yusof Dobi Gaut. Itu nama masjidnya Cik Payuna. Dia kata dia dengar dekat radio, baru je nak tengok videonya. Boleh terus saja ke Facebook tau.
1: Jom kita dengarkan lagu ini dahulu.
2: Baik.
1: Masa lagi kita dalam suasana Hari Raya Haji. Sama-sama kita doakan semoga jemaah haji kita berada dalam baik.
2: InsyaAllah. Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.
3: Innal hamda wan ni'mata laka.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai kurban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10.

0: Okey, selamat pagi semua. Terima kasih kerana masih lagi terus menonton kami di Facebook dan juga mendengar kami di frekuensi.
1: Ya, betul. Nizam K. Dia kata, Masya Allah, sedapnya daging unta. Dan kali terakhir saya makan daging unta masa berada di bumi Mekah.
0: Oh.
1: Ya, pada tahun 2016.
0: Okey.
1: Macam mana rasanya?
0: Memang rasanya lembut. Kalau nak makan dekat Malaysia ada, boleh pergi di Bukit Bintang.
1: Allah.
0: Boleh dapatkan dekat sana. Memang lain rasa dia. Okey. Masya Saleh kata, Alhamdulillah, penduduk kampung dapat merasakan korban daging unta. Tentu sedap rasa daging unta ni kan. Alhamdulillah.
1: Okey, Aniza Samir dia kata pernah merasa daging unta semasa isinya amat lembut ya.
0: Ya.
1: Tapi rasanya macam hambar kalau tak tambah dengan pelbagai jenis perencah. Dia kata waktu tu saya masih kanak-kanak, rebus begitu je memang tawalah. Memang tawalah.
0: Okey. Lepas tu Marina Mati kata, Alhamdulillah raya korban ni dapat makan daging unta di sana, katanya. Allahuakbar, syukur. Okey, lepas tu kita ada Cik Payuna, katanya. Bukan Cik Payuna, Azri. Nazri Sonic, wow, daging unta sedap, memang sedap sangat. Untung dapat makan daging unta.
1: Saya tak pernah rasa, jadi mungkin ada di kalangan anda yang pernah makan daging unta ni, boleh komen tau.
0: Betul.
1: Daging ni biasanya masak apa yang paling sesuai unta ni?
0: Okey.
1: Saya pun tak pernah rasa tau, tak pernah tahu pun.
0: Jadi kalau siapa yang pernah rasa daging unta ni, cuba bagi komen sikit. Macam mana rasanya? Macam Ida punya kata, biasanya Ida makan daging lembu dengan kambing, tapi tak selalulah katanya.
1: Betul. Okey, itu biasa. Itu kebiasaan kita di Malaysia. Cuma untuk daging unta ni, kita tak tahu lagi.
0: Macam mana rasa dia kan?
1: Macam kami dekat Kapit pun tak pernah rasa. Memang tak pernah lah saya rasa makan daging unta ni. Dia nak buat makanan apa ke? Kalau masak kari okey ke?
0: Sedap ke?
1: Entahlah kan.
0: Sebab kalau dekat negara Arab ni, kita biasa tengok kalau daging unta ni bakar sonik kan? Dan harga untuk seekor unta ni, kalau kami baca tadi, harga dia RM30,000 seekor.
1: Rasanya kebab kot.
0: Kebab lah.
1: Tak tahulah ya. Jadi boleh terus saja komen tau.
0: Okey.
1: Berkenaan dengan daging unta kita ni.
0: Selepas ini kita ada satu lagi video.
1: Baik.
0: Yang terakhir. Dan nanti pukul 8 pagi berita bakal menyusul.
1: Baik. Jadi pastinya anda boleh terus saja bersama kami. Boleh terus saja menonton videonya di Facebook .
0: Baik, jom. Dengarkan lagu ini. Anak Sarawak ni, Syihah Zikir.
1: Allahu Akbar.
0: Ya.
1: Oh, nama lagu Anak Sarawak.
0: Bukan. Penyanyi daripada Sarawak.
1: Syihah Zikir.
0: Oh, Sarawak kan?
1: Mana?
0: Oh, dia bukan . Salah lah tu.
1: Allahuakbar.
0: Salah.
1: Dia orang Penang lah.
0: Orang Penang.
1: Okey, baik.
0: Okey.
1: Jadi inilah dia, Nasional.
0: Pagi.